0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, Uda Muslimin dan Muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi selamat sempurna lah sudah kita mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat yang kami sambung terus dari Jami' Asri Hasanul Bulqiyah Kampung Kiarung. Kelihatan pada ketika ini para jemaah ada yang bangun untuk menunaikan sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat dua rakaat selepas menunaikan sembahyang fardu. Sebahagian lagi para jemaah yang sudah pun mula meninggalkan Jami' Asri Hasanul Bulqiyah Kampung Kiarung ini. Jadi sekarang kita sampailah ke penghujung siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Untuk akhir pertemuan kita hari ini, sama-samalah kita ni berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tali persaudaraan mahabbah sesama kita tetap kukuh untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan dengannya demikian kita beroleh keamanan dan juga kebahagiaan dalam kehidupan dan negara kita terus aman damai dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan merenung surah Al-Hujurat ayat 10 yang tafsirnya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Mewakili penerbit, rakan-rakan juru teknik, begitu juga rakan-rakan yang lainnya turut sama menjalankan siaran langsung ini, kami ingin mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian tadi kita ikuti secara langsung sembahyang fardu Jumaat disambung siar dari Television Brunei membawa kita ke pukul 1.32 minit tengah hari. Kembali bersama di Usam FM Radio Brunei Wadah Tarbi Insani menerusi pertemuan kita Salam Nur hari Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Dan kepada audio yang setia mendengarkan Usam FM, terima kasih diucapkan, dan insyaAllah seketika selepas ini kita dapat ikuti Message for the Sick.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya udah, Alhamdulillah, message for the sick diterbitkan oleh Muhammad Ashur memukul pukul 1.36 di tengah hari.
1: Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Alih.
1: Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.
2: Ya, sudah nampaknya cukup setakat di sini saja pertemuan kita menerusi Islam Nurut untuk hari ini, dan insyaAllah 1.45 menit tengah hari kita akan dapat ikuti berita, dan bermula jam 2 petang nanti Auda akan bersama rakan tugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan yang telah disusun untuk hari ini. Jadi saya Hajjah Farizah mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita rasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini.

0: رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.
1: Aminna mimma nakhaf.
2: Inilah Radio Brunei.

Beralih ke berita antarabangsa, Malaysia memuktamadkan fasa pertama program penghantaran pulang secara sukarela yang melibatkan warga Myanmar yang layak dengan hampir 1,500 individu dijangka pulang ke tanah air pada hujung bulan September. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pada bulan Julai lalu bahawa Myanmar telah bersetuju untuk menerima semula 5,000 komuniti minoriti Rohingya. Malaysia menempatkan lebih daripada 215,000 pelarian dan pencari suaka yang berdaftar dengan agensi pelarian PBB, termasuk lebih daripada 126,000 etnik Rohingya dari Myanmar. Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan dalam satu kenyataan bahawa proses penghantaran pulang itu akan menggunakan 2 buah kapal perang tentera laut Myanmar dan sebuah kapal hospital. Penunjuk perasaan di Indonesia bertikai dengan pihak polis ketika ribuan orang berarak menuntut hukuman lebih berat terhadap pegawai yang terlibat dalam rasuah. Polis Jakarta sebelum ini menyatakan bahawa mereka mengerahkan 18,500 anggota untuk mengawal keselamatan di jalan raya susulan kemarahan orang ramai terhadap kesukaran ekonomi dan jurang ketidaksamaan yang semakin melebar. Para penunjuk perasaan mendesak Parlimen meluluskan satu rang undang-undang yang telah tertangguh sejak tahun 2008 bagi membolehkan penyitaan aset milik pegawai yang terlibat dalam rasuah. Mereka juga menuntut supaya program makanan sekolah percuma kerajaan yang menelan kos tinggi itu dihentikan memandangkan program tersebut terpalit dengan dakwaan rasuah serta dicemari oleh insiden keracunan makanan secara besar-besaran. Pekanbaru dan Pelalawan di wilayah Riau Indonesia di Pulau Sumatera meningkatkan status kecemasan kebakaran hutan dan tanah gambut daripada berjaga-jaga kecemasan

Pasukan bola sepak di PMMFC akan meneruskan saingan Liga Super Malaysia 2020-2027 esok 29 Ogos di tempat lawan menentang Kuala Lumpur City FC. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras pada pukul 5.30 petang. Siaran perlawanan tersebut boleh diikuti menerusi aplikasi ataupun laman sesawang RTB Go di saluran Go Live. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace akan menerima kunjungan Manchester City dalam perlawanan awal pagi esok. Chelsea dan Fulham mara kepusingan ketiga Piala Liga setelah berjaya menewaskan lawan masing-masing. Chelsea menang 2-0 ke atas pasukan Division ketiga Luton Town. Di pusingan ketiga nanti, Chelsea akan menentang Leeds United. Sementara itu, Fulham menewaskan FC Wimbledon 3-0 untuk mara kepusingan ketiga di mana mereka akan berdepan dengan West Ham. Juara kejohanan Liga Juara-Juara Paris Saint-Germain PSG akan menentang Barcelona dan juga Manchester City di peringkat Liga musim ini, manakala juara 15 kali Real Madrid akan berdepan dengan Inter Milan dan Arsenal setelah undian diadakan di Monaco. PSG juga akan menentang saingannya iaitu Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava dan Como. Format peringkat Liga ini diperkenalkan semasa musim 2024-2025 dan kini memasuki kempennya yang ketiga. Manakala Real Madrid juga akan berdepan PSV Eindhoven, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LAS dan AEK Athens. Perlawanan-perlawanan utama bagi juara Eropah 6 kali Bayern Munich termasuk perlawanan di laman sendiri menentang Arsenal serta kunjungan ke tempat lawan untuk berdepan Atletico Madrid dan Manchester United.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Jeruwara Kesedaran Kewangan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Antarabangsa, operasi menyelamat mangsa banjir kilat di Nepal berdepan kesukaran. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi siaran berita perdana 5.30 minit petang nanti waktu Brunei.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dihormati sekalian. Selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk dijadikan panduan, renungan serta iktibar. Tajuk Resam Dunia pada kali ini ialah Bedangan
1: Bahagian Akhir.
0: Selamat mengikuti.

0: Eh, astaghfirullahalazim.
1: Tuan Imam, cuba lihat ni lain sulnya tubuh Ninia ni. Mengitam sulnya Tuan Imam. Kan nampak tulang Tuan Imam ni sulnya Ninia. Apa ni Tuan Imam?
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar man. Ani Nini bis kita ni usulnya batah sudah meninggal ni. Kan Nini bis kita tu bedangan. Jasadnya usulnya batah kena pakai.
2: Eh, bang, bang, Nini bang.
0: Eh, baik tak adik kau melihat adikmu tu dulu.
2: Kenapa Nini dia lagi bergerak-gerak ni? Bang, kenapa ni bang Nini ni?
1: Sabar lihat. Kata Tuan Imam, benarnya Nini tu batah sudah meninggal. Rubah sudah mayat Nini tu. Lain sudah usulnya.
2: Eh, bila sebenarnya Nini ni start nadakan? Bila isap meninggal?
1: Kata Tuan Imam, batal sudah kalau melihat dari jasadnya tu.
2: Artinya yang ku jaga sebatahan ni siapa tah tu?
1: Jasad Nini tu kena pakai tes leman itu semua. Bukan tu Nini yang ku jaga selamanya.
2: Ah? Bukan Nini?
1: Oh, bukan Nini. Selamanya yang ku jaga tu.
2: Jadi selama ni kita ndang tahulah ni hal ni.
1: Benarnya abang pun dah tahu perkara ni. Pasal Tuan Imam beritahu tadi ada dangannya Nini tu. Lagipun yang paling ingat dulu ada pasal mulah mama. Pasal Nini tu nya mulah mama, Nini tu macam bedangan, macam lain soalnya Nini tu. Ita nya mamanya misal tah Nini tu kan bagi apa-apa jangan kamu terima. Sama juga apa saja permintaan Nini atau yang ganjil-ganjil jangan kamu turuti. Sebab atau ku melarang kau dulu atau jangan disajikan Nini atau dengan bunga-bunga putih atau ada kan dulu yang pang pasan darahmu dulu. Selalu kan
3: kau yang nama mau nak berarti.
2: Oh ada. Tapi bah permintaan orang tua tu aja tu. Dia kan aku dekan sampai hati kan menunaikan.
1: Benar pulang. Tapi ganjil gitu yang permintaannya tu. Jangan tadi tunaikan. Ini segala tulang pun kau bagi, segala bunga kau bagi, macam-macam bunga kau bagi. Apa yang Nini minta tu? Barang-barang macam tu tu. Pasan belah mama untuk pengujaan tu sebenarnya. Barang-barang yang Nini minta tu bukannya barang biasa tu Nini minta tu.
2: Ah, ya kan? Aku mana tahu. Kenapa tak abang rahsiakan selama ni yang Nini tu bedangan? Abang tahu kan?
1: Lagipun kedahku sesalahkan bagi tahu ke arahmu. Sekarang kalau begitu arahmu, kau yang hijab, kau jauh yang takut. Pasal lah tu tak, dia kunyuruh kau tu selalu balik ke kampungan ni.
2: Eh, bang, baru ku ingat kawan-kawanku. Aku turun dulu ke bawah, ha?
1: Bah, aku tak kau turun agar kawanmu di bawah, ha? Ini aku menguruskan jenazah Nini dulu sama Tuan Imam, ha?
2: Bah, aku turun dulu ke bawah.
1: Hei, dia kusangka terjadi juga perkara ni akhirnya. Perkara yang kurasakan selama ini terbongkar, Joanna. Hei, nasib baik adikku si Lia itu tidak apa-apa. Syukur, alhamdulillah. Kalau misalnya ada apa-apa tadi, hei, jadi sesalanku seumur hidup. Hei.
0: Baban, ini sama-sama tah tani menguruskan jenazah Nini Muan ni.
1: Bah, lagi satu ni, Mam. Tapi kira aku manggil orang kampung dulu, memaklumkan orang kampung, Anik.
0: Bah.

0: Eh, Tasha, sakit perut kau eh.
1: Eh, sama aku pun sakit perut ni.
0: Aduh.
1: Kenapa? Eh, Jun, kau butuh arah aku eh.
0: Indah, aku dah tahan nak.
1: Aku pun sakit perut ni, seriously, benar ni.
0: Sakit perut kau.
1: Eh, pasal apa?
0: Entah.
1: Eh, jangan pasal tadi, apa yang tadi makan tadi ya?
0: Kali, Chah.
1: Sakit perut kau
0: eh. Aduh, sakit eh. Nah, aku kan muntah lagi ya.
1: Pasal apa kan tu? Tadi, pasal kami makan tadi kali.
0: Awak, kali.
2: Kan tadi sudah aku cakap, nada wa yang aku sediakan makanan or my meat.
1: Eh, tapi benar wa, Nadia.
0: Kami makan tadi.
2: I guess kamu ni terkena gangguan kali juga eh.
1: Yes, Nadia lagi banyak tadi makannya eh, Alia eh.
2: Hah?
1: Banyak tadi makannya.
0: Oh, pas aku lapar tadi.
2: Favoritenya tu makanan tu kan, sampai ya ingat menunya tadi.
1: Baik je aku nak makan banyak eh. Aku makan cakwe tu tadi.
2: Linda, macam mana ni?

0: Sekejap. Tunggu-tunggu kamu. Aku bertanya Ratuan Imam dulu lah.
1: Mbak.
0: Tuan Imam, kawanku dua orang ni sakit parut. Dua orang ni makan makanan yang kena hidang. Tapi sebenarnya makanan itu nada. Itu dua orang ni sakit parut sampai kan muntah-muntah. Macam mana tu Tuan Imam?
2: Apa yang dua orang makan tadi tu?
0: Entah Tuan Imam, aku pun indah juga tahu. Padahal amahku indah juga mengidang makanan itu macam-macam tadinya dua orang.
2: Atu kira gangguan tu. Pun sudah melihat barang yang ada.
0: Ya tak, Tuan Imam, aku pun indah juga tahu. Macam mana ni Tuan Imam, kesian ku melihat dorang cuma tu.
2: Kalau indah, macam mana saja? Bawakan air 2 galas.
0: Babah, kejap Tuan Imam.
2: Nah, bagi tiap kawan-kawanmu, aing ani suruh dia minum. Aing ani sudah saya bacakan ni surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi sama doa menolak mudarat. Mudah-mudahan durang dapat apalah. Suruh saya baca bismillah sebelum minum.
0: Baba. Okey tu Tuan Imam. Nah, kamu nah minum ni. Nah, ambil satu. Nah, aku satu minum. Jangan lupa baca bismillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nadia.
1: Okey ke? Nah, kamu baru tanya mana separuh kuah. Kusung sudah rasanya. Baik terap ni Stasha. Aku wah muntah-muntah.
4: Ya benar eh. Menyusam dia makan Nadia. Lain kali jangan tu ni makan susu kati.
1: Kalau tani tahu tadi
4: Susu kati makan gitu.
1: Nah, ini nah, sakit pelang perut kita ni nah.
4: Ya tak. Entah apa kata sebenarnya yang tadi makan lah.
1: Kau ni tersyai.
4: Pernah gitu. Mun sudah tani lihat tadi makanannya banyak.
1: Banyak tadi.
4: Apa tu tuah yang tadi makan lah. Sampai sakit perut cuma ni pelang aduh. Ngalih kue.
1: Aku pun ngalih tadi muntah-muntah.
0: Ya tak kamu nah. Lain kali, janganlah sesuka hati tu makan apa yang ada terhidang. Bukan pulangkan karet tu tapi Nina untuk keselamatan kita ni. Jadikan nek-nek yang terjadi ni sebagai pengajaran. Bukan pulang sebagai tuan rumah kan melarang. Dia boleh makan itu kah, apakah ini kah. Sebab aku pun ingat aku yang cakap, make this house is your home, Johan. Macam sama-sama lah nikmati apa yang aku nikmati dalam rumah ni. Tapi benda tu mencurigakan aku. And kalau aku sendiri sudah indah tahu benda tu ada atau nada, and kamu lagi majal tak percaya. Kan?
4: Weh, jarak eh.
1: Weh, namaan lagi eh. Namaan makan suka-suka teh. Lagi pun lah. Ngam tejo kau tu akhir bangun. Kami lagi lapar benar.
4: Nada juga kami ada choice tu. Paksa makan lah.
0: Tunggulah mate ku ada.
4: Kami pikir kena sediakan untuk kami.
1: Mana juga kami tahu kan?
4: Dia juga pasan mate mu. Dia juga cerita mate mu tu pagi biasanya ke pasar.
1: Kulah ni balik. Kulah ni menyediakan.
4: Mana kami tahu.
0: Bah, udah tah. Adang tak kita ni kan bersalah-salahan. Yang penting kita ni ambil apa yang terjadi. Ni contohnya sudah sebagai pengajaran kita ni. Ingat, waktu kita ni di rumah orang, apa yang patut dibuat, apa yang indah. Tiba-tiba pula aku jadi baik. Tapi kamu, bukan pasal aku jadi baik, tapi itah apa yang terjadi hari ni, macam payah kita ni kan accept, tapi sebenarnya banyak bagi kita ni pengajaran kan.
1: Benar tu.
2: Okey sudah kamu.
1: Alhamdulillah.
4: Okey tu ni.
2: Cuma ni, lain kali jangan kamu makan minum tanpa membaca doa-doa.
1: Kami lagi tadi makan dan membaca bismillah. Lapar sudah tadi.
2: Ya tahni, saya pasani kamu. Kalau kan makan makanan itu, sekurang-kurangnya baca bismillahirrahmanirrahim.

baca doa sebelum makan, dan sebaiknya lagi tambah baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca tu sekurang-kurangnya 3

0: Di sebalik itu, mana kita ni tahu kalau-kalau ada sesuatu yang memudaratkan. Ada juga kena pesani oleh guru saya, kalau misalnya kan mau minum kah, misalnya minum di kedai-kedai kah, ataupun orang membagi minuman, rasa duduk tu galas itu. Kalau misalnya di atasnya panas, di bawahnya sajuk, baik tah membaca bismillahirrahmanirrahim tu 3 kali, jari manis itu disimpan di bawah galas. Kalau benar misalnya minuman itu ada bahayanya, misalnya ada kena simpan racun ke apa, insyaAllah galas itu boleh pecah tu.
1: Oh, kira tu jadi petanda lah tu Tuan Imam.
0: Oh, cuma itulah. Pernah je tu ada orang itu membawa makanan. Dalam makanan itu ada disimpannya racun. Kelurusan orang yang dihidangnya ni, ia sentiasa mengamalkan doa pelindung bismillahirrahmanirrahim. Indah semana-mana kuasa Allah lah. Piring yang kan diantar arahnya tu, indah semana-mana boleh serta merta pacah masa tu.
1: Ya kan Tuan Imam?
0: Ini kisah nyata ni. Artinya hebat kan ayat-ayat Allah tu. Kalau sudah kita ni yakin, nada sesuatu pun yang boleh memudaratkan kita ni dengan nama-nama Allah. Yang penting kita ni mesti yakin dengan nama Allah tu, nada sesuatu pun yang boleh memudaratkan kita ni, baik sesuatu tu di langit maupun di bumi.
2: Lepas ni baik tak amalkan doa pelindung tu
1: aku pun juga kan amalkan. Kami pun baru je pernah mendengar ni Tuan Imam, kisah yang Tuan Imam kongsikan arah kami.
0: Kalau sudah tahu ni, pasan-pasan ni juga arah kawan-kawan kamu yang lain, arah keluarga yang lain, supaya dapat amal jariah kita ni bersama. Kan sesuatu amalan yang pahalanya terus mengalir tu adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tu sebar-sebarkan yang bermanfaat tu.
1: Hmm.

0: Sass. Sass. Kemana tuh Sass? Jalan-jalan Sass. Awal jauh Sat tinggalkan dua beradia tuh Sat.
1: Ih, siapa tuh?
0: Hai Sat, sekanjep jauh Sat lupa. Aku bau Sas yang tadi Ustaz halau dari rumah itu.
1: Ih, suara siapa kan tuh? Astagfirullahaladzim.
0: Sekanjep jual lupa. Aku bau seteh. Kemana Ustaz? Jangan tinggalkan dua beradik itu Ustaz. Indah Ustaz takutkah kalau aku benar-benar balik ke arah dorang? Jauh jual jalan kakian Ustaz.
1: Wahai makhluk Allah, siapa kau? Apa maumu? Jangan kau mengacau perjalananku ini.
0: Ustaz, Ustaz, buat-buat lupa. Tadi Ustaz juga yang mengalau aku. Buat-buat lupa. Mengalau aku. Buat-buat lupa. Mengalau aku. Manusia mudah lupa. Buat-buat lupa. Buat-buat lupa. Buat-buat lupa. Buat-buat lupa. Buat-buat lupa. Aku bah. Aku bah. Buat-buat lupa. Aku bah. Buat-buat lupa. Buat-buat lupa. Aku bah. Buat-buat lupa. Dekan Ustaz indah ingat. Aku bah. Yang menjadi dangan. Itu dua beradik tadi. Arah nininya. Ustaz ingat. Aku mau waris Ustaz. Aku masih mau waris. Ustaz, bagiku pengganti Ustaz.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Bagiku pengganti, siapa saja? Aku mau pengganti Ustaz. Aku mau pengganti Ustaz. Pengganti, pengganti, pengganti, pengganti. Aku mau pengganti.
1: Wahai makhluk Allah, jangan mengacau di sini. Baik tak kau jauh-jauh, jangan mengacau. A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: suara siapa tuh? Astagfirullahaladzim.
1: Takkan lupa Rahman.
0: Belum ada orang datang sini nih. Suara siapa tuh?
1: Rahman. Jangan lupa Rahman, ambil aku. Warisi aku. Aku mau waris Johnny.
0: Suara siapa lagi berbisik nih kan? Belum ada orang datang. Siapa tuh? Astagfirullahaladzim.
2: Cuma ni man, kalau ada apa-apa yang mengacau lepas ini, jangan lupa baca ta'awuz. InsyaAllah kita ni akan dilindungi tu.
0: Allah, benar juga nyata ni mamak tu. Baru aku teringat .
1: Psst, Rahman. Ambil aku Rahman, ambil.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Kenapa bang cakap sorang-sorang ni?
0: Tidak apa-apa Liam. Kita aku masuk ke dalam Liam. Jangan kau di luar ni. Kita masuk ke dalam. Abang siap menunggu orang datang ni di luar.
3: Iya, bang ni je. Baba aku masuk .

0: kamu, thank you lah kamu masih lagi mau stay ada rumahannya. Aku pun ini cuma menyangka yang kamu punya percutian ada tempat rumah aku ni turn out jadi tragedi yang, yalah, aku pun dah tahu kan kata apa. Aku pun dah sangka juga benda ni kan terjadi. Kamu pun mengalami situasi yang Tani pun payah kan faham kan, kena explain. Tapi benda tu terjadi, happen. Sorry kamu lah.
1: Dah apalah, siapa juga kanan tu kan sangka kan semua ni kan happen.
2: Awe,
1: yang penting kau ada papa. Eh, ijab sudah kami eh. Kau lah teriak-teriak tadi tu.
2: Benar.
1: Ingau sudah tikan naik, kau pasan, ndak boleh.
2: Kami ni ah, ndak tahu bapa kan dibuat ba.
1: Tahu, mun sudah teriak-teriak bunyinya di atas satu. Lain lagi suaranya Nadia. Eh, scary lah. Gijab. Scary.
0: Kamu takut tak?
2: Of course lah takut.
0: You know what? Masa tadi kan yang aku lawat Nini sebelum Nini itu meninggal, you know? I was macam indah percaya pulang benda ni boleh terjadi. Kan tadi aku dah beritahu kamu kan yang aku kan mencek niniku dulu. You know masa tu I'm lost. Macam keadaan niniku tu sudah buatkan aku panik kan. That's why aku keluar daripada bilik tu terus shouting dengan kamu yang beritahu yang kamu jangan naik sama sekali. Pasal as up my brother pun ada pasannya, kamu dah boleh naik wah. Guys, you know what? Ada something yang scary, yang menyeramkan, yang keluar daripada badan niniku. And yang benda itulah yang selama ni my grandma sembunyikan daripada aku. Even abangku pun sendiri dah bercerita. And tiba-tiba ia terus attack aku lah. And you know what guys? Waktu itu my grandma digenggam nyawa tangan ku ni kuat-kuat. And ia cakap, kau tah yang waris. And you know what? Macam ni cuma lihat ni ada hijau-hijau kan. Itu sebenarnya benda tu yang, benda tu yang mau aku lah. And ni kesanan ni aku kan ingat sampai bila-bila. Kalau boleh aku ceritakan macam mana yang mendiami my grandma selama ni yang di badannya tak. Oh my god. Guys, aku tiba-tiba macam terdiam macam ni. Dan saat tu tak macam something aku rasa macam kembang buluku. And macam apa ni di belakang ni, macam besar kepala rasanya. Dan saat tu tak macam aku rasa ada something kebencian wah dalam dalam aku punya diri tu. Yang aku ingat aku tu macam antara dua, sadar atau indah. And yang aku ingat aku macam menyumpah-nyumpah mulah nini kuat tu wah.
1: Ya kan?
0: Tapi dalam masa yang sama macam perasaan kuat tu macam, macam ada kepuasan di sana. Itu macam aku dah tahu I was lost. Yang penting bukan diriku. Lepas-lepas satu lah, aku pun dah tahu aku black out. Tahu-tahu aku bangun, ada abang and tuan imam masjid kami ni. Guys, sekali ku sadar, aku punya badan ni yang macam ngalih tu lain wah. Macam sakit berhabis. Macam aku ada buat something extra.
1: Macam ekstrim macam tu kali ya. Makai energy yang banyak kali ya.
0: Yang something macam tu lah. Macam seolah-olah aku scary. Fight on something.
2: Bicap bah cerita mania liya.
0: Kita rupanya kamu sorry to say and have to beritahu kamu semua jo yang the truth. Yang sebenarnya niniku tu ada bedangan wah. And Nani pun inisiatif untuk singkirkan benda tu. Entahlah, the last thing yang aku ingat kata abangku, dia masih cari waris. Guys, aku nak mahu benda tu. And you know what, seingatku abangku ada cakap wah, Ani, I have to tell kamu lah saja. Benda tu cakap ia mau Nadia binti Norden wah.
1: Kau Nadia?
2: Aku kenapa pulang?
0: I don't know. Tapi itulah yang abangku cerita. Mungkin sebab itu tak kali jumpa.
1: Baik jumpa bukan nama aku.
2: Comment main kali tu Alia.
0: Asta, abangku cerita tu kali ya. Apa yang terjadi sepanjang aku black out tak? And yang I wasn't myself tak? Itu abangku beritahu tu. Dia katanya aku dah sambut nama kawanku ya.
1: Baik jumpa bukan nama aku.
2: Ih, seram eh. Kau dah balik kunya.
0: Ustaz, nak boleh mungkir janji eh. Kau janjikan stay sampai tahlil 7 hari juga.
2: Takut ku ba.
0: Jangan kau mungkir janji. Aku ingat tadi kata abangkunya yang anu yang masuk arah badanku tadi tu. Nya mungkir janjinya satu. Macam punya dulu wah.
1: Awak ada tu kami kedengaran dari bawah. Kan. Bising bunyinya mungkir janjinya, mungkir janji. Seram ni.
0: Tapi macam jadi je benda tu macam yalah.
1: Ni. Kau ni boleh aku tahu ah. Ya, aku takut aku.
0: Ini masa benda tu sudah terjadi kan. Aku apa je boleh buat.
1: Artinya Nini Mato pedangan tu selama ni.
0: Oh.
1: Eh, Nadia, jangan-jangan yang tadi jumpa tu bukan neneknya lah tu.
2: Iyalah, tangannya tu eh. Yang tadi kejumpaan tu.
1: Aku lagi mempunyai naik ke bilik.
2: Aku padan masih tak ingat tu.
1: Padahal tak aku pegang tangannya sajuk eh, Nadia.
2: Ih, sajuk.
0: Ada senyumannya lah, senyumannya dah.
1: Eh, kalau aku tengok senyumannya tu. Ih, balik aku eh.
0: Eh, nak boleh. Kau pun janji je sama. Kan stay Syarame sampai tahlil 7 hari. Kamu dah kesankan aku kah? Cuba bayangkan, aku kena timbang musibah je sudah ni. Datanglah Nini nada.
1: Aduh.
0: Lepas satu benda ni lagi.
2: Eh, kau ni. Aubah, kami mendengar ni. Tapi kau janganlah jauh-jauh dari kami.
1: Weh, mudahan tak ada apa-apa yang terjadi lah pasal ni.
0: Datang ya kamu ni. Aku rasa kita ni makan dulu. Tu, habis sudah tu. Tetamu kan balik sudah. Tani belum jom makan. Aku rasa Tani makan dulu.
1: Eh, dah. Yang penting lah, Tani doakanlah saja Nini mudahan dicucuri rahmat.

0: Bang, sebenarnya macam mana boleh Nini berdangan atau bang?
1: Abang pun dah tahu kisah awalnya macam mana. Sebenarnya malah mama tu pernah kan bercerita rahabang pasal Nini berdangan anik. Malangnya orang tua tani anik terlibat terjual kemalangan masa tu. Indah tak sempat cerita. Itulah saja yang abang ingat. Itu saja pasalnya Nini tu berdangan. Tapi Tuan Imam tahu kan ya, apa kan sebenarnya berdangan anik? Dari mana kan asal datangnya?
2: Iya, yang setahu saya, istilah berdangan ini bersaka apa ini? Sebenarnya saka ini perjanjian awal yang dibuat oleh datu moyang kamu, diwarisi sampai tak ke nini kamu.
1: Itu Tuan Imam, yang saka cakapkan tadi itu pasal ikan mencari warisan itu apa kan tu?
2: Ya cuma itu. Kan saka ini yang sudah membuat perjanjian dengan nenek moyang kamu, ia mau ia diwarisi oleh keturunan kamu. Ani, tekanan ini kamu sudah ada, artinya keturunan yang tinggal cuma kamu dua. Yang maksudnya ikan mencari warisan itu, ia tak akan milih di antara kamu dua ni.
0: Iya, aku nak mau Tuan Imam. Abang gelik.
1: Hey, jangan kena aku. Bahaya tu. Bukannya senang-senang kan diterima tu. Bukannya permainan barangan ni. Bahaya kali barangan ni.
0: Serius cuy. Tapi Tuan Imam, kenapa pulang dorang Nini mengambil saka tu?
2: Ya dulu kisahnya, saka ini membuat perjanjian dengan tuannya. Sama ada ia menjaga keturunan tuannya, menjaga kabun, menjaga harta benda tuannya, dan banyak lagi lah khidmat yang ditawarkannya arah tuannya.
1: Tuan Imam, masa selia kerasukan tadi itu, yang kuingat katanya ia yang menjaga keturunan kami itu.
2: Itu tu yang perjanjian awal tu yang dibuatnya dengan nenek moyang kamu.
1: Ya ke Tuan Imam?
0: Bang, kalau sudah saka tu menjaga keturunan kita ni, bisa je tu. Ini jumpa ayah kita ni kan ingau lagi. Baik tu ni teruskan bang.
1: Kau ni lihat, kau fikir ada bahaya ke barang tu? Bukannya main-main tu barang tu. Orang kan membuang, kau pulang kan mau. Dah senang tu barang tu. Kau ni tu benar. Main-main tu pulang. Kau fikir ada berijab ke tadi? Kau kena dah tahu yang kau kerasukan tadi tu merakat ke dinding lah. Berijab ke lihat?
0: Yukon!
1: Kau mana tahu? Mana kau sadar? Kami yang melihat kau tadi lah. Beri jawab kali ya. Mesti mengaum pun macam mam harimau, macam mengaum buaya pun ada.
0: Ya kan bang?
1: Benar rasta. Bukannya ada videonya tadi. Ya kan diwaris itu. Apalagi yang dijaga. Beri jawab kali ya barang itu. Bahaya juga lagi.
0: Ubah.
2: Tapi walaupun barang itu membagi khidmat arah tuannya, walaupun pada dasarnya ia membagi sanang arah tuannya, tapi berbalik kepada akar ceritanya awal-awal, cara ia akan diambil banyak melanggar syariat Allah. Misalnya, siapa yang mengambil saka, ia mesti indah boleh terkena air 40 hari. Kalau dipatuhi indah kena air 40 hari atau, baru tah saka mau berkhidmat dengan orang itu. Kalau sudah 40 hari indah kena air, apa kan itu? Artinya, indah semayang kan? Syaitan memang suka itu bila syariat Allah dilanggar. Dan ada lagi perjanjiannya, sebelum mengambil kediannya, mesti menghuyak salah satu muka surat dari Al-Quran dan disimpan arah kasut. Dan jual lagi mesti dipakai kasut itu.
1: Ya kan Tuan Imam? Astagfirullahaladzim.
2: Ya takkan bahaya kan barang cuman ini?
1: Bahaya benar Tuan Imam. Lain-lain bahawa permintaannya ditunaikan itu.
2: Perjanjian awalnya sudah melanggar syariat. Apatah lagi diteruskan menjaga sakani. Memang banyak akidah kata ini diselewengkannya. Menjaga ke dia, kata ini mesti bagi ia minum darah. Darah itu kan najis. Kadang-kadang ada minta darah manusia. Kan perbuatan terzalim.
0: Ya kan Tuan Imam? Aku nak mau mewarisi yang cuma tatu. Aku jadi bang
1: Nah, dengar lah kau lihat. Kan? Kau pikir ini berijab ke tu? Ini bahaya ke tu? Kamu daratkan ke lihat barang
0: tu? Aku pikir, bisa. Bagi senang. Berkhidmat untuk kita ni. Rupanya menyesat. Kan.
1: Benar tu macam-macam dibuatnya.
0: Nama mau.
1: Jadi Tuan Imam, macam mana takkan memutuskan perjanjian saka sama keturunan kami ini? Macam mana caranya Tuan Imam?
2: Salah satu caranya kamu ini mesti dirukyah ni.
0: Dirukyah Tuan Imam?
1: Jadinya Tuan Imam, terputus dah perjanjian saka sama keturunan kami tu kalau dirukyah kami ini serta merta kata Tuan Imam terputusnya.
2: Ya, barang ini sebenarnya memerlukan masa yang banyak untuk dibuang. Sebab itu kamu mesti berukyah selalu. Di samping itu, kamu mesti jom mengamalkan beberapa ayat Al-Quran sebagai pendinding diri kamu.
1: Satu Tuan Imam. Jadinya kalau kami amalkan cuma itu, ada kaya balik semula ke rumah ni.
2: Kalau misalnya kamu mengamalkan ayat-ayat rukyah, besar kemungkinan dia akan mengacau kamu lagi. Sebab kan ayat-ayat Al-Quran itu dapat membakar kewujudan dorang. Artinya, dorang akan berani hampir nih dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Tapi, kalau untuk rumah, kalau kamu mau rumah ini indah didatanginya, kamu amalkan baca surah Al-Baqarah dalam rumah ini. Sama, kalau boleh, pagaria rumah ini dengan ayatul kursi.
1: Kalau jatuh Tuan Imam, kan minta tolong arah Tuan Imam untuk memagari kawasan rumah kami ini. Boleh Tuan Imam?
0: Satuju Tuan Imam. Lepas memagari rumah karang, kalau boleh Tuan Imam, rukyahlah kami dua jua. Dapat ke Tuan Imam?
2: Oh, bisa itu diteruskan.
1: Kena aku jua Tuan Imam, rukyah jua ni. Aku ni jua kena rasuk tadi.
2: Disebabkan kamu dua ni kena tinggal keturunannya, kamu dua mesti dirukyah.
0: Dengar tu bang, jangan kena escape.

0: Baiklah auda pendengar yang dihormati sekalian. Demikian tadi auda telah mengikuti Resam Dunia dengan tajuknya pada kali ini, Bedangan.
1: Bahagian akhir.
0: Lakonan drama telah dijayakan oleh Nur Zaidah sebagai Alia, Haryani sebagai Nadia, Rohana sebagai Natasha, Abdul Wafi sebagai Abang Rahman dan Haji Hamidi sebagai Tuan Imam. Sementara itu, auda, Resam Dunia adalah merupakan sebuah karya Rohana Abdullah. Sekian dulu kita ikuti Resam Dunia pada kali ini. Semoga apa yang telah dipersembahkan memberikan pengajaran dan manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kusong sudah rasanya.
1: Okay.
2: Nah, kanyang ko pulang.
3: Kanyang niya pendengar eh.
0: Ketawa ya pendengar.
3: Oh, ngasih ay musta tu pendengar. You know what? Masa tadi kan yang aku lawat Nini sebelum Nini itu meninggal, you know?
0: Mm.
3: I was like, you know, macam indah sangka wah benda ni terjadi. Masa tem yang mula Nini yang tadi kan adakan aku beritahu kamu.
2: Siapalah bunyi itu.
4: Ini abang sekejap menguruskan jenazah Nini Mo ni.
3: Nini Mo ni tadi eh. Oi.
4: Aduh. Nini kau juga.
3: Baru meninggal sekejap di tengah aku ni pendengar Nininya.
4: Tuan Imam yang saka cakapkan mencari waris itu, apa kan itu Tuan Imam? Kajar juga.
3: Apa kan
4: takut ke Tuan Imam?
3: Kami nak buat saka tu, tidak berani.

0: Ikuti Resam Dunia hanya di Nur Islam Radio Brunei.
1: Hanya di Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM
2: Wadah Tarbiyah Insan.
3: Setiap hari Jumaat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumaat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesehatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.

0: Lai, abang ke kedai depan ni sikit pak, beli daging semayam.
1: Eh, Alai dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah sejak.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kalinda pusing-pusing kita ni
1: tu. Kalinda pusing-pusing tu, Alai dulu.
0: Abang dulu ni, kalinda keluar parking cari parking
1: lagi. Alai dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

39 minit petang. Hati-hati yang sedang dalam perjalanan di ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan cuaca hujan ya. Dan terima kasih jadikan Nur Islam teman sepanjang perjalanan di petang Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi.

أسماء الحسنى. المتكبر. المتكبر yang bermaksud maha besar kemegahannya. Dia yang menunjukkan kebesarannya atas segala perkara dan apa jua cara, yakni jalan. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama yang mutakabbir ini berulang kali sebelum bersetubuh dengan isterinya, Allah akan menganugerahkannya anak yang soleh. Wallahu a'lam. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asma'ul Husna.

0: sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahirrabbilalamin. Ada pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang pada asar. Waktu asar akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung pada pukul 6.27 petang, daerah Tutung 6.28 petang dan daerah Belait 6.30 petang. Dan sementara itu masuk waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib pula, sekaligus akan menandakan bertukarnya takwim hijrah menjadi 16 Rabiul Awal 1448 hijrah bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung, ialah pada pukul 6.28, daerah Tutung 6.29 dan daerah Belait 6.31 petang. Dan audio kami di Nuri Islam tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang pada asar. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala johdaknya.
2: Doa selepas wuduk.

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

Doa Nabi Muhammad SAW memohon ampun dan rahmat bertolak dari penjelasan sebahagian ahli tafsir bahwa Rasulullah SAW sentiasa memohon kepada Allah supaya diampuni dosanya dan memohon rahmat dengan membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Tafsirnya, ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Surah Al-Mu'minun, ayat 118.

cinta Rasul, cinta abadi. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang tidak akan lapuk dek zaman. Ia adalah cinta yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Semakin kita ini mengenali baginda, semakin mendalam cinta itu, cinta yang membawa kita menuju cinta Allah. Teruslah mencintai Allah dan Rasulullah. Pesan ikhlas dari saya, Latifah Hana binti Haji Majini.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.

0: فيه فاتقوا الله وأطيعون.
1: Dan apabila Nabi Isa datang, yakni kepada kaumnya, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmah, yakni ajaran Tuhan, dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian daripada perkara-perkara agama yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."
0: إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
1: Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu sembahlah Dia, yakni dengan beribadat kepadanya. Inilah jalan yang lurus."
0: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ

Maka berselisihlah golongan-golongan ahli kitab itu, antara mereka, yakni tentang Nabi Isa alaihi salam. Maka celakalah orang-orang yang zalim itu, kerana merasai azab pada hari yang pedih, yakni hari kiamat.

Dikatakan kepada mereka yang bertakwa itu, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini tidak ada ketakutan atas kamu, dan kamu pula tidak akan berduka cita."

0: Dikatakan kepada mereka, "Masuklah kamu ke dalam syurga bersama isteri-isteri kamu, yakni yang beriman, dalam keadaan bergembira dan dimuliakan."
1: Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
0: Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan dan gelas-gelas daripada emas, dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini serta dipandang indah oleh mata, dan dikatakan kepada mereka, "Kamu kekal di dalamnya."

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Pesan Rasulullah. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Kitabullah azza wa jalla huwa hablullah. Man ittaba'ahu 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitab Allah azza wa jalla ialah tali, yakni sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Sesiapa yang menurutnya, yakni mematuhi ajarannya, beradalah ia dalam hidayat petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sebaliknya, sesiapa yang meninggalkannya, beradalah ia dalam kesesatan. Riwayat Muslim.

0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran Buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Auden, mungkin tadi Auden telah mengikuti Tarikh Islam, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 5.19 minit petang. Seperti biasa, 5.30 minit petang nanti, kita kembali ke studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita perdana.

rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali setiap selesai solat lima.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pendidikan dan inovasi penting dalam memperkukuh perkhidmatan rehabilitasi. Project Ideas membina keyakinan para usahawan tempatan mengembangkan perniagaan. Kisah agung penuh pengajaran dikupas dalam buku terbitan baharu Jabatan Mufti Kerajaan.

0: Hotel di Beribi. Antara yang hadir yang berhormat Dayang Chong Chin Yee, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang turut menyumbang kepada program berkenaan sebagai salah seorang mentor. Projek tersebut mempersiapkan para usahawan tempatan dengan peluang amat bernilai bagi memperkukuh keupayaan digital, mendapatkan pendedahan lebih luas serta membina keyakinan dalam mengembangkan perniagaan mereka. Ikuti perkongsian para peserta projek terdiri daripada Dayang Serinah binti Haji Tarang alias Wahab, Dayang Siti Hamdiah binti Haji Tuah dan Dayang Siti Nur Khairani binti Haji Muhammad Hairul Ashri.
1: Promo-promo, poster-poster dari Kamba Sapatu AI itu menariklah, menarik pelanggan-pelanggan dan ada follow aja lah, terus makin menaik.
2: Kemampuan untuk meneruskan lagi kami punya bisnes ini melalui digital. Jadi daripada WhatsApp and then daripada IG.
3: Jadi ada macam-macam benda yang boleh dipelajari di sana, dari cumanakan mengurus market online, kan mengurus customer.
0: Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kasih sayang sentiasa mengajar umatnya supaya saling menyayangi, berakhlak mulia serta berbuat baik sesama manusia. Melalui sifat kasih sayang, Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan dan mengeratkan hubungan antara sesama mukmin. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dinafikan bahawa perbuatan menyakiti dan menzalimi orang lain masih boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, sama ada melalui kata-kata, tindakan fizikal mahupun media sosial. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Sebarkan Kasih Sayang, Hentikan Buli.
4: Maka justru itu, apabila kita melihat atau mengetahui berlakunya perbuatan buli, janganlah kita berdiam diri menjadi penonton atau menyebarkan rakaman yang mengaibkan mangsa. Bentulah dengan cara yang selamat. Berikanlah sokongan kepada mangsa dan laporkanlah kepada ibu bapa, guru, pihak pengurusi atau pihak berkuasa yang berkenaan. Setiap aduan hendaklah ditangani dengan segera, adil dan berhikmah agar mangsa dilindungi manakala pelaku dibimbing serta diambil tindakan yang sewajarnya.
0: Jabatan Mufti Kerajaan menerbitkan sebuah buku baharu berjudul Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi. Buku mengandungi 42 muka surat itu mengimbau kembali kisah ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak baginda Nabi Ismail alaihissalam serta menelusuri makna sebenar ibadah korban dalam kehidupan umat Islam hari ini. Buku tersebut merupakan teks khutbah Idul Adha oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ia diolah semula menjadi sebuah puisi khusus bagi peminat-peminat puisi. Buku itu mengupas secara mendalam tentang hakikat ibadah korban yang bukan sekadar penyembelihan haiwan dan pengagihan daging kepada mereka yang berhak, malah kisah penuh pengajaran mengenai keimanan, kesabaran serta penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

26 di The Mall Gadong bertemakan Tabiat Kewangan Bijak, Kesejahteraan Kewangan Lebih Kukuh. Acara bertujuan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Jawara tersebut akan menghimpunkan pelbagai institusi kewangan dan rakan strategik termasuk Tabung Amanah Pekerja TAP, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn ataupun mengikuti akaun Instagram @centralbank.brunei dan @usinwise. Jabatan Penerangan melalui bahagian Media dan Komunikasi Korporat selaku Sekretariat bagi Jawatan Kuasa Kecil Penerangan SCI ASEAN COCI meneruskan lagi jerawara kenali ASEAN dengan berkunjung ke Sekolah Menengah Chung Hua Bandar Seri Begawan. Lebih 400 penuntut tahun 7, 8 dan 9 menyertai jerawara itu. Melalui jerawara tersebut, para pelajar didedahkan secara meluas mengenai maklumat asas berkaitan ASEAN selaras dengan moto ASEAN, satu visi, satu identiti, satu komuniti. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB menerima anugerah Woman Eye bagi pemerkasaan wanita 2026. Anugerah mengiktiraf komitmen syarikat penerbangan dalam mewujudkan peluang bermakna bagi wanita untuk berkembang, menyumbang dan memimpin di seluruh organisasi. Anugerah disampaikan pada Majlis Anugerah Woman Eye 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas beberapa penghuni premis susulan pemeriksaan yang dijalankan di beberapa kawasan. Di sebuah tapak kerja pembinaan di Kampung Sengkurung B, Mukim Sengkurung, penghuni premis dikenakan denda kompaun $500 Brunei setelah didapati gagal mematuhi peraturan 5 pemberi pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Sementara pemeriksaan ke atas sebuah unit flat di Beribi Kadong yang sedang menjalani kerja-kerja pengubahsuaian didapati melakukan kesalahan yang sama dan didenda $500 Brunei. Shina juga mendapati kegagalan penghuni premis untuk mematuhi peraturan 4, yakni penyediaan peti pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan didenda $500 Brunei. Susulan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, para penghuni premis diarahkan untuk mengambil langkah pembetulan yang diperlukan. Dalam pada itu, Shina menegaskan pematuhan terhadap Akta Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, Bab 277, serta peraturan-peraturan subsidiarinya adalah diwajibkan pada setiap masa.

MFC akan meneruskan saingan esok menentang Kuala Lumpur City FC di tempat lawan. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras pada pukul 5.30 petang. Siaran perlawanan tersebut boleh diikuti menerusi aplikasi atau laman sesawang RTB Go di saluran Go Live. Bola Sepak Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan yang akan berlangsung awal pagi esok. Pada perlawanan tersebut, tuan rumah Crystal Palace menerima kunjungan Manchester City. Sementara di Liga EFL, Chelsea dan Fulham mara ke pusingan ketiga setelah menewaskan lawan masing-masing. Chelsea menang 2-0 ke atas Luton Town, Fulham pula menewaskan FC Wimbledon 3-0, dan di pusingan seterusnya, Chelsea akan menentang Leeds United dan Fulham akan berdepan dengan West Ham.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Pendidikan dan inovasi penting dalam memperkukuh perkhidmatan rehabilitasi. Projek Ideas membina keyakinan para usahawan tempatan mengembangkan perniagaan. Kisah Agong penuh pengajaran dikupas dalam buku terbitan baharu Jabatan Mufti Kerajaan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Khairul Umuri Awsatuha. Khairul Umuri Awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, yakni yang sederhana sahaja. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Khairul Umuri Awsatuha. Khairul Umuri Awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, yakni yang sederhana sahaja. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, yakni yang sederhana sahaja. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

bahwa makanan halal itu adalah obat. Makanan halal itu adalah obat. Karena itulah beliau makan banyak untuk berobat. Beliau terpanggil makan banyak untuk berobat. Artinya, makanan haram atau syubhah adalah racun, bukan obat. Jadi kalau mahu sihat, kenalah kita makan yang halal dan hindarkan yang haram atau syubhah. Kalau makan juga makanan haram atau syubhah, maka sambutlah padanya penyakit. Ah, ini dia. Ini dia barangkali orang kurang menyadarinya, sedikit menyadarinya, bahwa makanan yang halal itu adalah obat, yang haram pula adalah racun atau penyakit. Karena itu, karena kita lupa ini, karena kita tidak sadar ini, makanya orang-orang main hantam makan saja. Tak perlu lagi memilih-milih makanan, tak perlu soal halal haram. Selama makanan sedap, makan. Dari produk manapun, tak kira, makan. Nah, ini dia. Lantaran itu, barangkali, saya tidak mau confirm, tapi lantaran itu barangkali, diabetes meningkat, jantung koronari meningkat, darah tinggi meningkat, buah pinggang meningkat, barah meningkat, meningkat dan meningkat, karena tidak peka dengan halal haram makanan, karena berlonggar-longgar dengan hukum hakam makanan. Tidakkah ini mungkin antara sebabnya? Wallahu a'lam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat

ayat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tilawah artinya bacaan. Maka sujud tilawah berarti sujud bacaan, yaitu sujud kerana membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang biasanya ditanda dengan garis dan di penghujung ayat ditanda dengan simbol kubah masjid serta tertulis perkataan sajdah. Selain dari sujud tilawah, sujud ini juga dikenali sebagai sujud sajdah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang fadilat melakukan sujud tilawah, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka syaitan mengasingkan dirinya lalu menangis dan berkata, celakalah anak Adam telah diperintahkan untuk sujud lalu dia pun sujud, maka baginya balasan syurga, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud namun aku enggan, maka balasan bagiku adalah neraka. Menurut pendapat jumhur ulama, hukum sujud tilawah adalah sunat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Nahl di atas mimbar. Maka ketika sampai pada ayat sajdah, baginda pun turun lalu sujud dan orang ramai juga turut melakukan sujud. Pada hari Jumat berikutnya, baginda membaca lagi surah berkenaan sehingga sampai pada ayat sajdah, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai orang ramai, sebenarnya kita tidak diperintahkan, yakni diwajibkan sujud tilawah. Tetapi sesiapa bersujud, dia telah melakukan yang benar. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak mendapat dosa. Adapun ayat-ayat sajadah menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah ayat ke-206 dari surah Al-A'raf, ayat ke-15 dari surah Ar-Ra'd, ayat ke-50 dari surah An-Nahl, ayat ke-109 dari surah Al-Isra, ayat ke-58 dari surah Maryam, ayat ke-18 dan 77 dari surah Al-Hajj, ayat ke-60 dari surah Al-Furqan, ayat ke-25 dan 26 dari surah An-Naml, ayat ke-15 dari surah As-Sajdah, ayat ke-38 dari surah Fussilat, ayat ke-62 dari surah An-Najm, ayat pertama dan ayat ke-21 dari surah Al-Insyiqaq, dan ayat ke-19 dari surah Al-Alaq. Di dalam kitab Al-Majmu' ada menyatakan syarat-syarat sah sujud tilawah, yaitu pertama, suci daripada hadas kecil atau besar, dan juga suci daripada najis sama ada pada badan, pakaian dan tempat sujud. Kedua, menutup aurat. Ketiga, menghadap kiblat. Dan keempat, sujud sejurus selepas selesai membaca atau mendengar keseluruhan ayat sajdah. Jika ia sujud sebelum habis membaca ayat sajdah atau didengarnya, maka sujudnya tidak sah. Ada dua cara untuk melaksanakan sujud tilawah itu, yaitu ketika di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Sujud tilawah sunat dilakukan di dalam sembahyang, sama ada secara bersendirian atau berjemaah, sama ada pada sembahyang yang dinyaringkan bacaan, yakni jahr, atau pada sembahyang yang dibaca secara perlahan, yakni sir. Walau bagaimanapun, tidak wajib berniat untuk menunaikan sujud tilawah jika dilakukan di dalam sembahyang kerana ia sudah terkandung di dalam niat sembahyang. Sujud tilawah juga sudah dilakukan di luar sembahyang dan diwajibkan untuk berniat

sujud tilawah. Kemudian diwajibkan juga bertakbir iftitah seperti takbiratul ihram di dalam sembahyang kerana ia merupakan syarat sujud tilawah. Di samping berniat di dalam hati, disunatkan juga melafazkan niatnya itu. Nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku melakukan sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Kemudian bertakbir sekali lagi untuk melakukan sujud tanpa mengangkat tangan. Setelah itu, apabila hendak bangun dari sujud, disunatkan juga bertakbir. Dan setelah bangun dari sujud, di dalam keadaan duduk, hendaklah memberi salam tanpa bertasyahud. Ketika di dalam sujud tilawah, sunat hukumnya membaca zikir. Di antara zikir yang digalakkan membacanya ialah sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, telah sujud wajahku kepada yakni Allah zat yang menciptakannya, yang membentuknya dan yang membuka pendengarannya serta penglihatannya dengan daya dan kekuatannya, maka maha berkat yakni serta maha tinggilah kelebihan Allah sebaik-baik pencipta. Selain itu, harus juga membaca zikir yang biasa digunakan di dalam sujud sembahyang. Adapun bagi orang yang tidak melakukan sujud walaupun dia suci daripada hadas yakni di dalam keadaan berwudu, menurut Imam Al-Qalyubi, sujud tilawah boleh diganti dengan bacaan zikir Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, maha suci Allah dan segala puji-pujian baginya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Allah itu maha besar. Zikir tersebut hendaklah dibaca sebanyak 4 kali kerana ia dapat menggantikan tempat tahiyyatul masjid seperti mana yang terkandung di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sesungguhnya sujud sama ada yang wajib ataupun sunat adalah cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sujud mendidik kita bersikap rendah hati dan menjauhkan diri dari sikap sombong. Semakin banyak bersujud, maka jiwa bertambah bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar banyak bersujud, yang maksudnya berbunyi, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud kerana Allah. Sesungguhnya jika engkau bersujud kerana Allah dengan satu sujud, Allah akan mengangkat darjatmu dengan sujudmu itu dan menghapuskan dosamu dengan sebab sujudmu itu. Hadis riwayat Muslim. Betapa mudahnya meraih pahala, yaitu dengan hanya bersujud kepada Allah Ta'ala semata-mata dengan penuh keikhlasan dan kerendahan.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

0: salim.
1: Gelisah menjelang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Gelisah menjelang tidur merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh sebahagian kita. Walaupun badan terlalu letih dan mengantuk, tetapi mata tidak mahu pejam kerana fikiran ligat memikirkan berbagai perkara. Dalam keadaan begini, apakah yang patut dibaca bagi menghilangkan atau sekurang-kurangnya meredakan rasa gelisah atau risau menjelang tidur itu? Menurut riwayat Ibnu Sunni, Zaid bin Thabit pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah susah tidur di malam hari. Kemudian baginda pun mengajarkan satu zikir untuk dibaca sebelum tidur. Zikirnya ialah, Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim 'aini. Maksudnya, wahai Tuhanku, bintang-bintang sudah terbenam dan semua mata sudah tidur tenang. Tetapi Engkau Tuhan yang hidup dan tetap menguruskan segala urusan sendirian. Engkau tidak dipengaruhi oleh rasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku. Menurut Zaid, setelah membaca zikir tersebut, hilanglah segala gangguan yang menyebabkan tidak dapat tidur itu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوري kita bersama menerusi cangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama saya di studio itu yang mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan tajuk yang dibawakan pada kali ini dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak membuang waktu, terus saja bersama dengan yang mulia Ustaz untuk memberikan mukadimah dari tajuk tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ada pengarahan dari Allah ajah nuriyah dari Allah alhamdulillah tani syukur banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikannya kita ni peluang lagi untuk mentelaah ataupun mengkaji di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita ni contohi ataupun ikuti. Bagi tajuk kalian ni memang sedikit kalau sedih memang pulang sedihlah ha, kalau kita lihat tajuk tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dia akan membacakan atau membicarakan mengenai dengan bagaimana ataupun yang menceritakan tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila waktunya Rasulullah menangis, apa sebabnya ia menangis dan seumpamanya. Ada pendengar hantar Allah, kita ni sudah maklum bahawa menangis ini kalau kita akan menangis ini memang sudah menjadi naluri manusia. Kita ni memang jarang ada orang depan dia menangis.
0: Tapi mesti ada sebabnya tu Ustaz.
1: Tapi sebenarnya ada sebabnya. Ada juga kadang-kadang ada sebab.
0: Ustaz menangis.
1: Wallahu'alam, kadang-kadang dalam hatinya tu mungkin tersentak kah apa dan seumpamanya. Menangis ya. Bila ditanya kenapa kau menangis? Entah, aku tahu. Tapi itu memang naluri manusia tu memang ada. Hanya kata ni instingnya tu. Terutama sekali kalau apa ketika berlaku

0: berlaku macam musibah, umpamanya kematian, apa dan seumpamanya tu. Malahan ketika gembira pun kadang-kadang, ataupun ketika waktu-waktu suka-suka pun kadang-kadang menangis.
1: Ada air mata kegembiraan.
0: Ada kegembiraan. Misalnya orang yang baru nikah ataupun baru kahwin ke, ataupun baru mendapat apa sajalah keberuntungan ke, mendapat duit ke, dapat nombor satu ke, kira hal dunia ke, tu dapat rumah ke, dan semua gembira, menangis kadang-kadang, sambil menangis. Tapi yang kita lihat gembira atau apa ni, bila ditimpa musibah ni, Anita yang kadang-kadang yang apa lebih lah yang katanya lebih banyak barangkali yang mendatangkan seorang itu membuatkan dia menangis. Kadang-kadang katanya melihat cerita ataupun movie pun kadang-kadang katanya menangis wah. Atau naluri manusia. Padahal cerita Melayu okeylah, tani faham. Boleh kita di menangis melihat cerita Piramli, melihat cerita Ratapan Anak Tiri, katanya pun menangis. Tapi kadang-kadang anu yang tani apa indah paham movie ataupun cerita misalnya bahasa Inggeris kah, Cina kah, ataupun yang tani Hindustan pun baik, kadang-kadang menangis juga tani, melihat apa tu baru tingkah laku tu. Kadang-kadang tani menangis ni daripada ucapan, perkataan, dan juga kadang-kadang daripada tingkah laku. Jadi normalnya kata ni itu biasa, jangan terucap-ucapkan ya ataupun menangis apa dan semua. Kata ni memang tadi lahir pun menangis. Tidak ada orang lahir ketawa dari perut mamanya. Atau tanya-tanya itu memang ya sudah menjadi lumrah bagi manusia. Jadi kata ni lihat, kalau kita melihat, kalau menangis itu macam mana? Suatu tajuk yang saya pilih mengenai dengan tangisan Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW ini menangis, kenapa ia menangis? Apa yang menyebabkan ini ia menangis? Jadi mudah-mudahanlah katanya ini, yang katanya walaupun katanya banyak air mata ini, anda tahu berapa banyak air mata katanya ada, tapi simpan-simpan saja sedikit. Jangan apa yang tadi baru pun sedikit apa-apa ini menangis dia, untuk mengambil apa namanya simpati orang ramai dan seumpamanya. Kalau seorang istri untuk ia suaminya Miriam menangis, itu lain halnya. Ataupun suami kepada istri kepada seumpamanya, dan anak kepada ibu bapanya yang menangis, atau memanglah ia menangis kan minta susu kah apa, kan minta usin kah apa dan sebagainya, itu memang lumrah kejadian manusia. Tapi walau bagaimanapun kita lihat, kita ini kan mau melihat dalam siri sunnah Rasulullah ini, Rasulullah itu menangis apabila Anita, insyaAllah akan saya
1: dikupas
0: sedikit, insyaAllah. Wallahu'alam.
1: Ya, dan kadang-kadang tidak semestinya orang yang menangis ini mengalirkan air mata, Ustaz.
0: Betul.
1: Betulkah? Ya, jadi bagaimana kalau untuk kita mengetahui macam menyentuh mengenai dengan Rasulullah SAW, apabila baginda menangis, mungkin baginda menangis di dalam keadaan sembahyang, menangis dalam keadaan berdoa, adakah baginda Rasulullah ini menangis dalam keadaan yang mengalirkan air mata? Kadang-kadang menangis ini ada ciri-cirinya nih ya, kalau kata ni manusia biasa ni ada yang menangis dalam keadaan meraung, itu tidak dibenarkan ya. Kalau macam dalam keadaan ditimpa kesusahan, ada orang dikasihnya meninggal, itu tidak boleh tu. Jadi ada yang menangis dalam keadaan macam biasa-biasa saja, mengalirkan air mata tapi tidak ada bunyi-bunyi. Ada yang menangis macam kedengaran juga menangisnya.
0: Ada yang meraung.
1: Jadi kalau kita ni kan masuk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui macam mana cara tangisan baginda Rasulullah, jadi barangkali dapat Ustaz menyatakan bila masanya baginda Rasulullah ini akan menangis, dan macam mana cara tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita ikut contohi apabila kita berada dalam keadaan sedih kah, gembira kah, kalau kita akan mengeluarkan air mata, kita ini boleh mencontohi. Kalau sunah-sunah yang lain boleh kita contohi, kenapa indah menangis Rasulullah kita jadikan ikutan.
0: Silakan. Allah, mudah-mudahan tadi semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari sudut apa yang diluahkan ataupun yang dipertunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat, umpamanya sebagai salah satu daripadanya dalam sembahyangnya kita ni, di mana ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Ash-Sikh yang berbunyi, atastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Itu daripada Abdullah bin Ash-Sikh, di mana beliau menceritakannya ketikanya, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu baginda sedang

salat, sedang sembahyang, dan akunya, kata Abdullah, ia mendengar dari dalam dada Nabi akan suara sebaknya. Kerana apa? Kerana tangisan yang kedengaran seperti bunyi air yang sedang menggelegak di dalam periuk. Mirjal tu tadi, minal buka tu, menggelegak di dalam periuk. Macam anda akan membayangkan tu, guguk macam itulah, seolah-olah kedengaran macam itu. Abdullah sendiri melihat bahawa bila Rasulullah ni solat ataupun sembahyangan ni, yang mendengar ketika tu akan berjumpa Rasulullah, dia mendengar. Rupanya dilihatnya Rasulullah sedang menangis dalam sembahyang. Ini ketika Rasulullah, di antaranya Rasulullah tu menangis di dalam sembahyang. Kadang kata ni baru putus cinta sedikit, udah dia menangis apa meraum dan seumpamanya, ada yang sanggup bunuh diri dan seumpamanya. Tapi ini Rasulullah ketika sembahyang yang kata ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ndak ada ketika melihat Allah taala tu. Tapi Rasulullah menangis ya juga dalam sembahyang itu. Ini menunjukkan bahawa kalau disebutkan yang tadi seperti menggelegak di dalam periuk, air yang menggelegak di dalam periuk, menunjukkan bahawa Rasulullah itu benar-benar menangis. Benar-benar menangis. Atau mirjal tadi itu maksudnya periuk. Periuk yang digunakan untuk memasak. Kalau air itu kan bila ada air dalamnya, bila mendidih. Jatuhlahnya kata ni lihat bahawa Abdullah melihat Rasulullah itu menangis dalam keadaan macam itu ketika salat, ketika sembahyang itu. Jadi kenapa ni sebenarnya? InsyaAllah tadi pun boleh menangis dalam sembahyang. Bagaimana Rasulullah SAW ini sebenarnya ia menunjukkan sifat khusyuk, kekhusyukan dalam tadi sembahyang itu lahir kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tadi takut menyadari Allah, berapa lagi umurku, dah pun tahu umurku sampai berapa. Allah, aku ni susah benar apa dan seumpamanya macam-macamlah kata ni. Bila kata ni mengaitkan dengan ketika kata ni mendapat musibah kah apa dan seumpamanya apa tu kan menangis, ataupun tadi hatta yang tadi masa gembira, masa baru pun menikah pun mendapat kesyukuran, syukur mendapat rumah kah, kahwin kah apa dan pun kata ni menangis. Kadang-kadang kan tuan. Jadi itulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu menangis dalam sembahyang, dalam solatnya dengan kekhusyukannya tu, maka kata ni pun insyaallah tani cuba buat sedaya upaya ketani untuk ketani khusyuk. Bukan ketika ketani ganyan, ketika mendapat musibah saja, bukan. Kadang benar itu kan, kadang time ada musibahnya ketani ni sembahyang berhabis-habis. Benar-benar khusyukkan apa dan seumpamanya bangun tengah malam apa, alhamdulillah. Okey, pulang juga memang ada masalah macam itu. Tapi time gembira dia tiada. Time gembira-gembira apa, macam-macam time tadi gembira. Sekarang sebutkan dia kahwin kah, baru bernikah kah, baru mendapat rumah kah, baru mendapat usin kah, dapat kereta kah, pada semua itu, semua sekali itu yang dalam kata-kata kegembiraan, menyebut hari lahir kah, misalnya lah, jadi hari lahir itu apa tu, hari jadi itu, tadi dengan sembahyang, dengan berdoa dalam sembahyang apa dan seumpamanya itu, dengan puasa kah dan seumpamanya itu, ibadah-ibadah yang tertentu. Jadi kalau tadi Rasulullah ya menangis dalam sembahyangan ini kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan ada pendengar hati Allah, tangisan di dalam sembahyangan itu tidak membatalkan solat, tidak membatalkan sembahyang kita ni, sama ada yang nyata ataupun nyata ni yang indah nyata. Tapi ini perbezaan pendapat ulang ni, kalau dua huruf itu sama ada yang nyata daripada dua huruf. Misalnya macam mana mengijannya? Mengijam nangisan ni. Sebab ada cuma tu ada hurufnya yang kata ni lah. Pendeknya ada huruf pun ada huruf lah. Ndada membatalkan sembahyang. Kalau ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sikhir ni, akan membatalkan sembahyang kalau ni menangis di dalam sembahyang. Kerana tangisan itu adalah kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 58 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza tutsla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiyya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ni ar-rahman, maka mereka segera sujud serta menangis, wa bukiyya. Jadi itu nah, ketika mendengar ataupun

membaca atau mendengar ayat Al-Quran menangis juga. Ini sebagai dalil diantaranya yang dibolehkan kata ni menangis. Kadang-kadang tadi menangis tadi ketika berlaku dengan tadi kan macam orang meninggal apa dan seumpamanya tu. Atu kan. Jadi walaupun bagaimanapun kata ni boleh kata ni menangis. Umpamanya juga ketika kata ni ketika mendengar bacaan Al-Quran macam tadi ni apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman mereka segera sujud serta menangis. Ani pun ketika membaca Al-Quran pun kata ni Rasulullah sendiri menangis dan kata ni pun boleh menangis. Bukan artinya kata ni kan ria kan menunjuk-nunjuk apa dan seumpamanya. Tapi ia lahir, naluri, lahir daripada insting ketanya itu sendiri, diri ketanya sendiri bila mendengar bacaan Al-Quran, terutama sekali bacaan ini, ayat-ayat ahzab kah apa dan seumpamanya, ataupun peringatan dan seumpamanya, bila takut, menangis. Malahan kalau sahabat-sahabat Rasulullah sendiri, ada yang bukan lagi menangis, pingsan. Lagi tinggi itu, pingsan Rasulullah dan seumpamanya. Tapi coba kita lihat, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni benar ke tidak ada ke tidak sebenarnya memang ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud kita lihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini memang terkenal dalam sebagai perawi radhiyallahu anhu qala lali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya minta bacakan ini satu perkara ni bukan Rasulullah membaca tapi minta suruh bacakan orang atasnya faqultu ya Rasulullah aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Ngapa pula anunya aku membaca kepadamu sedangkan engkau lebih lagi bahanya yang diturunkan Al-Quran tu rahmu. Kau lebih lagi kau yang lebih pandai lebih anu semua. Qal sunnahun sabda inni uhibbu aku lebih sukanya an asma'ahu min ghairi. Kerananya aku lebih suka mendengar daripada orang lain. Nah, tu dia macam tu. Faqara'tu surat An-Nisa. Maka ia pun membaca surah Nisa. Nuntur dia ni, Abdullah ni. Hatta balagtu anina. Sehingga sampai kepada ayat tani. Nah, yang bila Abdullah bin Mas'ud membaca ni, ayat tani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waji'na bika ala ha'ula'i syahida. Bila mana Abdullah bin Mas'ud membaca ayat tani. Qal. Lihatnya Allah faraaitu ainain rasulillah tahmilani makanya aku pun melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu telah mengalir air matanya. Itulah orang lain membaca bukan Rasulullah sendiri membaca Rasulullah sendiri membaca lagi tiap orang kali ya tapi ini kata Rasul aku lebih suka mendengar jonya orang membaca. Contoh tadi ini sebenarnya kata ni boleh ni menyuruh orang macam boleh pulang tadi berhibur-hibur ini adalah anda pulang salah kata mendengar radio pun lagu-lagu apa tu anda pulang salah. Tapi lebih baik kalau kata ni menyuruh orang membaca Al-Quran depan kata ni kah kata ni mendengar macam kata ni pulang mencek bacaan dia ni. Tapi anda pulang tadi kan mau yang membaca dan kata ni mendengar dengan penuh khusyuk dan tawaduk misalnya lah. Sebagaimana Rasulullah SAW buat. Memang boleh membaca tapi ia suka mendengar orang lain membaca. Kalau ketani pun macam itu juga. Kalau tani boleh macam kanak-kanak yang belajar mengaji apa tu, tani suruh yang mengaji, tani dengar. Alhamdulillah bagus tu. Tapi sebenarnya kalau Rasulullah mendengar ayat-ayat yang macam ini ni, misalnya wajibna bika ala haula'i syahida tu, maka ia akan mengalirkan air mata, menangis terus. Kalau kata ini memang kadang-kadang tadi tidak tahu kan makna, bukan tadi orang Arab apa bahasa Arab tidak tahu kan misalnya lah. Tapi kadang-kadang hatanya kata ini yang kata ini tidak tahu makna Al-Quran ini yang langsung tidak tahu makna apa maksud Arab itu pun kadang-kadang boleh menangis juga. Macam cerita Hindustan dia juga tahu tu. Tapi menangis juga tadi. Ngapa pulang atau boleh menangis sedangkan Al-Quran yang kena baca memang tadi tidak tahu macam cerita Hindustan tadi tu. Ngapa kata tidak dapat menangis? Kadang-kadang cali juga tu. Ngapa cerita Hindustan, cerita Cina pun kadang-kadang menangis wah. Tapi Al-Quran ngapa dia menangis? Satu dah Rasulullah ya memang Rasulullah ini memang ya faham ataupun orang-orang Arab memang tahu lah kan bahasanya sendiri ya. Tapi katanya ni apa kan dikatakan anda mau menangis itu payah anda dapat dia tu anda dapat terpakai itu memang boleh kata ni menangis bila kata ni mendengarkan orang yang membaca kalau kata ni membaca dengan khusyuk macam dalam sembahyang juga bila sembahyang itu kan hatta itu membaca surah ganya ataupun membaca surah Fatihah saja surah Fatihah atau surah-surah pendek saja qul huwallahu atau inna a'tainakal kautsar saja tapi kalau ia penuh dengan khusyuk dengan tawaduknya menyerah diri kepada Allah SWT takutkan Allah Subhanahu wa taala maka kadang-kadang tidak disadarinya kata ni kadang-kadang mengalir juga air mata tu kadang-kadang tidak mengalir air mata kadang-kadang ada orang tahan nyantan ya

0: Melihat cerita dosa dia, dia pun dah cuma menangis benar. Oh, eh, tahan dia. Tapi dalam hatinya kadang-kadang sebab yang katanya, sebab di dada, menahan sebab di dada. Macam lagu Salim tu pula. Menahan sebab di dada.
1: Tapi indah keluaran mata.
0: Indah keluaran mata. Saja. Di hati saja. Ataupun menangis juga. Tapi menangis, menangis dalam hati. Dalam mana kadang-kadang. Kadang-kadang yang dalam mana. Ini pulang yang benar kadang-kadang.
1: Ya dari hati.
0: Kadang-kadang kan? Orang, dari hati. Kadang-kadang orang mengalirkan air matanya tu. Tipu juga kadang-kadang.
1: Pura-pura
0: berlakon. Dalam matinya tidak ada apa-apa. Kadang-kadang cuma. Tapi kalau itu lahir daripada hati itu sendiri, daripada dalam itu sendiri, itu insting itu yang naluri. Kalau memang lahir air mata itu keluar daripada hati kita sendiri, kena takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang kan, ada ketika membuat mendengar bacaan Al-Quran ke apa, atau yang Rasulullah pertunjukkan neraka tani yang untuk ketani ikuti sama-sama. Jadi apa namanya,
1: kalau Rasulullah menangis satu dikarenakan ia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan azab-azabnya ya. Jadi macam mana kalau orang itu ia sembahyang kan mengikut ni Rasulullah ni
0: menangis
1: dalam sembahyang, tapi rupanya menangis ya dulu rupanya pasal bagus berkelahi suami istri sembahyang dia sekali menangis dia terkandang berkali bagus jadi adakah ini
0: sama tu kata ini sanik manusia, kata ini manusia kan. Memang kadang-kadang bekas kata ni berkelahi ke apa dengan seorang yang tadi sayangi misalnya, tapi terbawa-bawa sampai ke bawah sembahyang. Untuk sebenarnya itu sembahyang itu kan untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa semuanya.
1: Tapi baca Al-Quran kepada
0: Allah Taala, atau membaca Al-Quran kaya dengan. Tapi dengan karena tujuh disambung tujuh menangis.
1: Menangisnya.
0: Bersambung wah.
1: Bukan aja. Yang kata ni. Menangis takut kena Allah.
0: Tetapi kata ni itu tu. Kata ni oleh kerana kata ni kan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kata ni lalai ataupun mungkin kata ni terlalu apa mementingkan diri sendiri ke apa dan semuanya. Atau baru tanya sadar wah. Kadang-kadang sesama orang itu tidak mau mengakui. Anda mau mengakui kesilapan kita ni di depan bini kita ni, indah mau mengakui kesilapan kita di depan suami kita ni, indah mau mengakui kesilapan kita di depan siapa saja, indah mau sama manusia indah mau. Tapi di depan Allah memang tidak mengakui. Di sana kan menangis ya. Macam-macam jenis manusia ni kan, masing-masing kan menegakkan benang yang basah perempuan. Tapi bila ia sendiri-sendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menangis ya. Ini juga dapat dikatakan kelakarnya ni. Ini juga dapat dikatakan tu sebab anda kan naluri manusia wah. Naluri manusia macam itu. Jadi memang suatu yang tangisan ni ia bersifat dalaman. Sama ada keluar air mata kah, hingga keluar air mata kah, menangis dalam hati kaganya, atau ia sendiri yang tahu tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dilihat daripada Rasulullah ni memanglah disampaikan keluar yang kata ni apa ni misalnya orang yang meninggal ke apa tu, jangan juga terlampau lebih-lebih yang kata ni walaupun kata ni sayang ke apa, kata ni merasa kehilangan apa dan seumpama yang berharga, jangan juga terlampau lebih sampai menangis satu merong-merong dan seumpamanya sampai mengakai-ngakai ke apa, mencari-cari baju dan seumpamanya tu supaya kita dilihat kalau Rasulullah SAW ni sampai keluar perkataan macam itulah yang kata ni dalam sembahyang kan, umpamanya lah
1: sidak-sidak
0: macam ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang panjang sedikit hadis ni daripada Abdullah bin Amr. Ini panjang sedikit tani lihat maknanya saja ataupun terjemahan maksudnya saja, iaitu diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu an, beliau ada menceritakannya telah berlaku gerhana matahari. Ini ketika gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr ni di mana beliau ada menceritakan ketika itu berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun bangun mengerjakan solat. Ini solat gerhana ni gerhana ni dapat jarang kan, kadang-kadang orang tahu macam mana solat gerhana ni ada kadang-kadang macam dua rakaat biasa, ada juga gerhana ni solat gerhana ni dua kali qiyam. Dalam surah kata dua kali qiyam rukuk diri semula. Bukannya itidal diri semula. Nanti kan kita kalau tidak tahu lah macam mana tadi buat kan, setiap masjid itu memang kalau mau membaca, kalau mau solat macam biasa lah. Kalau buat secara
1: dua qiyam
0: apa dan seumpamanya ada lagi khutbah apa dan seumpamanya itu. Lalu mengerjakan solat ini solat gerhana, baginda pun berdiri begitu lama batah. Sehingga kan kaminya hampir menyangka bahawa baginda tidak mahu untuk rukuk. Batah wah. Rasulullah ni bila sembahyang ni biar jadi makmum ni sahabat ni batah lama juga.
1: Tapi dia kedengaran baca
0: tu macam macam dia kan mau rukuk Rasulullah ni. Kemudian baginda pun rukuk. Las-las rukuk juga. Dalam rukuk ni pun juga berada dalam rukuk ni dalam sehingganya kami

Hampir menyangka baginda ni tidak mahu bangun daripada rukun, dia kan mahu iktidal. Lama jauh batah. Kemudian baginda sujud lagi lepas satu, sehingga kami hampir menyangka baginda tidak mahu mengangkat kepalanya daripada sujud. Jadi semua yang dilakukan Rasulullah tu

0: Baginda pun bangkit daripada sujud, yakni berada lama dalam duduk antara dua sujudnya juga. Dua sujud batah juga, sehingga kami hampir menyangka baginda tidak mau sujud. Semua rukun-rukun sembahyang itu lama Rasulullah itu. Kemudian baginda sujud dan berada lama dalam sujud itu, sehingga kami hampir menyangka baginda tidak mahu mengangkat kepalanya daripada sujudnya. Dalam sujud akhirnya, pada rakaat kedua, ini diceritakan oleh Abdullah bin Amru, pada sujud yang kedua baginda meniup. Wah, mengapa itu? Mengalihkah apa itu? Sebenarnya meniup dengan bunyi cuma itu. Sebenarnya baginda menahan rasa sebabnya, takutnya, dan baginda menangis sambil merintih. Apanya rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama mereka? Doa Rasulullah kepada, bukan lagi untuk semua orang kaum muslimin muslimat.
1: Adakah berdoa ini semasa dalam sujud?
0: Dalam sujudnya ni. Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun?
1: Dalam hati dia
0: tersesat. Mungkin dalam hati. Tapi kedengaran. Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu. Rasulullah SAW ini tadi merintihlah. Apabila baginda telah selesai salat dua rakaat itu, cahaya matahari pun kembali kelihatan. Macam anulah, hilang sudah gerhana itu. Lalu Nabi pun bangun dan menyampaikan khutbah dengan bertahmid dan memuji Allah. Kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua-duanya tidak gerhana kerana kematian seseorang. Zaman-zaman dulu itu ada pasal
1: disempurna-sempurnakan.
0: Ada ni pasal ada orang mati ni apa dan semuanya. Dan tidak juga kerana kelahiran seseorang. Maka ya Rasulullah, apabila kedua-duanya gerhana bertamu, maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah, yakni melakukan solat gerhana matahari itu tadi. Jadi di dalam hadis yang panjang itu ketikanya Rasulullah itu ada yang menangis dan merintih tadi sampai berbunyi bunyi rintihan, bunyi tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini sebenarnya menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat gerhana dan baginda sendiri menangis dengan merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz hadis dalam Sunan Abu Daud, doa Rasulullah dalam rintihannya tu. Tu dalam Sunan Abu Daud. Kalimah dalam sebutkannya antara itu ataupun yang yanfuhu tu faja'ala yanfuh. Dalam hadis ini bermaksud meniup macam yanfuhu tu. Dalam Sunan Abu Daud hadis ini sama. Tetapi kalau kita lihat, ia didatangkan dengan lafaz yang lain. Ditambahnya, kalau sini faja'ala yanfukhu, di dalam Sunan Abu Daud, summa nafakha fi akhir sujudih, faqala uf-ufnya. Disebutkannya macam itu. Baginda meniup dalam sujud yang terakhirnya itu dengan bunyi uf-uf. Itu uf-uf. Jadi di sana hadis ini menunjukkan bahawa menghembus-hembus ataupun menghembus dalam solat dengan bunyi uf tidaklah membatalkan sembahyang. Dah tu cuma itulah, macam orang ngalih apa, tapi ini bukan soal ngalih, pasal menahan sebab di dada kan menangis. Ya kan menahan, kan ditahannya supaya tidak menangis itu. Tapi dia tak keluar je uf tu. Hal ini menyamai dengan meludah, kalau dilihat-lihat yang mengeluarkan bunyi tuh, kalau orang meludah, ulama sepakat menegaskan bahawa meludah tidak membatalkan solat. Ada tu, misalnya ada anuah, bekas makanan lah.
1: Sisa makanan.
0: Ada tiap bekas nasi. Nanti talan batal tu lah. Jadi meludah. Misalnya.
1: Dibuang, dikeluarkan.
0: Membatalkan semuanya. Terus bunyi pun tu, yang cepat tu kan, tidak ada batal tu. Begitu juga dipahami daripada hadis ini bahawa menangis tidak membatalkan solat. Namun menurut mazhab Syafi'i, jika tangisan atunya, begitu juga dengan hembusan sama dengan merangkumi dua huruf.
1: Mengeluarkan bunyi
0: huruf. Merangkumi dua huruf. Ada dua huruf, kalau disambung ada dua huruf yang tidak dapat difahami, ataupun kalau dua huruf, satu huruf sekali satu huruf tapi dapat difahami, maka batal solatnya. Atau kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ya. Jadi tadi hati-hatilah

0: jangan ada yang ada buruk
1: patut.
0: Jangan anulah ni mungkin ada sana yang sampai anu tu mungkin mazhab lain. Jadi tani juga dalam hadis ni juga yang panjang tadi tu memberitahu bahawa bermunajat ataupun yang kata ni bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala dalam solat adalah hukumnya harus. Ia berupa permohonan rahmat daripada Allah ataupun meminta belas ihsan daripada azabnya tu harus hukumnya. Tani solat akhir dalam tahiyat akhirat tu apa sebelum fil alamin innaka hamidum majid Allahumma ighfirli ma qaddamtu tu kan wa ma akhartu wa ma asrat atau ni baca boleh tu walaupun ni bukan anu tadi kata tadi mohon rahmat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu jangan bahasa Melayu itu memang batal tu dan juga hadis di atas ini juga kita dapat melihat bahawa kaifiat solat gerhana di mana ia boleh dilakukan sebagaimana solat biasa tanpa sebarang tambahan kemudian diikuti dengan apa khutbahan tadi Rasulullah bila habis selesai baru Rasulullah itu khutbah. Jadi ini cara-cara sembahyang gerhana untuk kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ini memang sudah jauh kadang-kadang terlalai terleka kalau pasal dunia cepat kita ni kadang-kadang tapi inilah kita ni mohon atas mungkin dosa-dosa kita ni ke apa ni sebelum kita terlambat apa ni kan misalnya kita ni semua-sama berdoa ini salah satu daripada tanda-tanda ni kan ini ya Allah Ta'ala yang tidak akan berlaku gerhana wah mana berlaku tapi kenapa bila berlaku maka baiklah kita ni kalau perkara yang ganjil-ganjil yang jarang berlaku lah hanya kita ni yang tidak akan berlaku tapi bila berlaku anilah kata ni bersegeralah kita ni mengingati Allah Subhanahu wa taala tu dengan berdoa benar-benar dan kalau kita sembahyang ataupun jangan juga sembahyang itu asal-asal saja sembahyang jangan
1: ada yang menangis tu
0: kalau menangis alhamdulillah lagi bagus tu
1: kadang yang baca khutbah pun dalam keadaan
0: sebab biasanya kalau khutbah ni isinya kalau gerhana ni peringatan mohon ampun itulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya itu isinya tu kalau gerhana tu kalau musim haji biasanya pasal haji apa dan sumpahnya tu jadi ni kalau gerhana ni biasanya isinya mengaitkan kata mohon ampun kata ni muhasabah diri kita ni dan seumpamanya tu jadi boleh tidak ada masalah kata ni katakan mau sembahyang gerhana macam biasa 2 rakaat ataupun 2 qiyam 2 anu tu tidak ada masalah.
1: Ustaz ya, mengenai dengan orang yang menangis kalau macam kita ni mencontohi baginda Rasulullah, baginda Rasulullah tu seorang yang maksum dekat kepada Allah bertakwa ya. Jadi apabila kita lihat orang yang menangis dalam sembahyang berdoa dan apabila mendengar bacaan Al-Quran ke mendengarkan azan, kita ni lihat orang-orang yang terkeluar air matanya kerana takutkan Allah ni hanya orang-orang yang dekat dengan Allah ni Ustaz. Jadi macam mana kan mempraktikkan untuk kita ni sama-sama kalau orang yang biasa-biasa orang selalu lalai apa ni untuk mengalirkan air mata disebabkan perkara-perkara mendekatkan diri dengan Allah ni Ustaz macam orang-orang yang biasa jarang kan full sembahyangnya ke apa tiba-tiba yang menangis itu mungkin tobatnya diterima tu Ustaz jadi dapat Ustaz menerangkan mengenai perkara ini
0: terlupa je tu Alhamdulillah terima kasih jadulnya dengar yang dimati Allah kata dia ni sebenarnya manusia biasa kata dia ni manusia tidak akan lepas daripada membuat silap ataupun dosa dan sebaik-baik manusia tu ialah yang buat dosa ni yang buat silap ni ialah yang
1: bertaubat.
0: Taubat banyak manusia ni memang buat dosa dan anu. Tapi sebaiknya ialah mereka yang bertaubat itulah. Kadang-kadang kata ni orang yang ada perasaan kata ni tidak membuat dosa, perasaan kata ni tidak pernah membuat dosa. Indah juga kata ni mau bertaubat atau lagi sama juanya tu anu tu. Macam mana? Kata ni memang kadang kata ni memang payahan dan
1: tidak berdosa. Semada dosa disedari ataupun
0: tidak disedari. Kadang-kadang masih sedari. Tapi kalau seorang atu misalnya sebagai contoh, kadang-kadang orang atu memang kaki butul ke apa, kaki judi ke gangster ke buat maksiat lah macam-macam lah macam-macam maksiat-maksiat tu semua sekali dibuatnya tu ia memang dibuatnya kira orang fasik lah kira orang fasik lah misalnya yang membuat perkara-perkara maksiat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kadang-kadangnya kata ni ia bergantung kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala ni ndak tani dapat katakanlah yang tadi dapat dikatakan bila Allah Subhanahu wa taala bagi ia hidayah kadang-kadang diberikannya suatu ujian dulu penyakit kah kerugian kah kehilangan kah baru dapat hidayah accident putus di kaki umpamanya lah
1: baru tersadar
0: dapat hidayah misalnya dia lagi membuat maksiat dan dia lagi berlumba apa dan seumpamanya ni dia lagi anulah tu dia lagi mencuri apa seumpamanya putus tangannya misalnya tu kadang-kadang baru hidayah kadang-kadang hidayah tu datang tanpa tu juga istidraj terus saja hidayah tu datang arahnya misalnya ada sesuatu kah apa misalnya terlihat dia apa apakah dalam

0: dalam ceramah ke
1: atau dalam perjalanan
0: dalam perjalanannya
1: dia mendengar azan tiba-tiba tersadik di hatinya
0: anukah cuma ya. Tu kan pernah terjadi ada diceritakan seorang atau ia memang ahli maksiat lah contohnya lah sebagai anu lah. Tapi apabila ia mendengar saja khutbah, baru mendengar khutbah, terus ia sadar dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kelebihan arahnya dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala arahnya. Jadi untuk itu sebenarnya kata ini dari tahun bila mendapat hidayah itu.
1: Ya, ini,
0: sedangkan orang-orang ya. Yang sadar, orang yang normal yang dah membuat maksiat tepat ini pun kadang-kadang dia tahu di akhirnya. Satu berbaik sangka saja kata ini. Kalau kata ini dalam khutbah pun ada. Kalau kata ini berjumpa dengan orang yang membuat maksiat apa tu, anggaplah bis orang itu membuat itu kerana jahilnya.
1: Ya, tidak tahu.
0: Tidak tahunya. Tapi kalau kita ni membuat maksiat, tani sudah tahu. Maka kita ni lebih teruk daripada kedia. Atau di antaranya itulah. Jadi sentiasa saya tani berdoa dan mendoakan.
1: Tapi sekarang ini sesah kalau akan dikira payah pelanggan dikatakan ditawa tu ceramah di mana-mana dakwah itu sentiasa
0: memang lahnya kata ni. Tapi ada juga yang dah tahu tu. Memang ada juga yang dah tahu, dah sadar yang tadi. Dah tahu ni maksud bukan dah tahu dah ada ilmu apa ni, bukan dah sadar. Kadang-kadang dia sadar-sadar ke dia ni. Selalu saya sebut cuma tu kan. Dia pandai sadar tu anak atau undangnya tu. Misalnya cuma. Tapi sebenarnya bila teklek saja sadar ya. Macam tahu bila sadar kan. Satu tak. Memang tadi berprasangka baik saja. Pak. Berprasangka baik. Apapun keadaan tadi prasangka baik saja. Tadi dia tahu tu. Serta kata ni yang baik-baik ni benda tahu kan akhirnya.
1: Ya, macam yang abid beribadat
0: di atas tanah kan. Ayat tu nama dia tahu akhirnya nah masuk neraka dia pulang.
1: Ya.
0: Jadi itu yang kata ni anulah. Jadi sempena dengan anu kata bila mengatakan mengenai terisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sama ada perkara baik yang kata ni buat ataupun yang buruk atau betah lagi tu memang kata ni sentiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu taala menangislah yang kata ni ataupun merintihlah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala bukan merintih kepada orang lain apa dan seumpamanya tapi kita ni merintih mengadu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bila berlaku kematian, tangisan kerana kematian apa seumpamanya ni pun hijau ni. Kadang-kadang kematian itu pun dah jauh orang sadar kan.
1: Tangisan kerana insaf, bertaubat tadi itu.
0: Melihat orang mati, sadar. Alhamdulillah. Kadang-kadang melihat orang mati mana jauh orang sadar. Ada jauh tu kan. Jadi anu lah. Kadang-kadang cuma ni kadang-kadang macam ni yang berlaku arah ketenian ni. Jadi anu lah. Bila ada kesempatan, bila ada rasakan menangis ataupun misalnya kalau ada rasakan menangis, keluarkan dia. Ataupun yang kata ni dalam sembahyang atau payahkan menangis, kata ni cuba untuk menangis. Ataupun dalam membaca Al-Quran atau payahkan menangis, cuba untuk menangis. Kata ni walaupun tak anda faham, anda mengerti apa yang kata ni baca dalam Al-Quran atau, tapi kata ni cuba untuk kata ni menangis.
1: Kadang-kadang sesah kalau macam orang yang sentiasa dekat dengan Allah, sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, tiba-tiba suatu masa mungkin ia tertidur ke ataupun terlupa, ia tinggal dia satu sembahyang contohnya di sana mana apabila ia ingat insaf ia terus menangis ni Ustaz disebabkan kelalaiannya tu Ustaz. Jadi ini tinggi sebenarnya makrifatnya pelan
0: Ustaz. Padahal mendengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada kan suatu ketika dia sebenarnya bukan yang terlalai-lalai apa suatu malam itu ketika malam itu ia selalu berzikir, berdoa, bertasbih, membanyakkan anu ibadah kan malam dia tidur. Bukan dia macam ketani melihat TV, melihat wayang apa dan seumpama, tapi Syekh Abdul Qadir dia ibadat. Sehingga kan suatu hari diceritakan dalam kisah ini ia telah lewa tertidur dia juga hampirkan subuh itu ia pun tertidur dia kerana ia tertidur dari malam itu tertidur dan ia terjaga selepas habis waktu subuh
1: siang
0: ia terjaga,
1: sudah
0: Allah habis waktunya menyesal benar ya lalu dikadanya sembahyang subuh yang orang kata itu sampai 1000 rakaat bukan lagi 2 rakaat dikadanya 1000 rakaat kerana ia menyesalnya benar-benar tua dicubanya untuk mengqada sembahyang subuh 1000 rakaat. Diceritakan satu ketika lagi ia sama juga malam itu biasa macam biasa tadi berzikir bahawa beribadah dan seumpamanya tu zikir hampir waktu subuh ia tertidur lagi macam biasa memang kalau sudah ya kalau orang biasa memang tengok tadi payah segitu ni orang-orang salih sendiri ia ketika tu sudah kan hampir waktu itu, ia memang satu ujian arahnya lah. Tertidur dia juga lagi. Tertidur dia. Bila tertidur, yang anunya jadi pengajaran lah katanya. Apabila waktu subuh kan hampir habis. Apabila waktu subuh itu kan hampir habis.
1: Ujung-ujung waktu.
0: Datang ti iblis lah. Iblis pulang membanguni bini. Terbalik pulang. Iblis membanguni. Suruhnya membanguni kita ni. Bini,

0: suami, anak, anak dah, mama apa. Aninda iblis membangun. Eh, bangun. Ah, bangun iblis kan habis subuh, sudah kan habis subuh. Eh, kenapa tu iblis membangun? Kerana apa? Iblis membangun. Pandai iblis ani tah tipu muslihat iblis dan syaitan ani ba. Banguninya Syekh Abdul Qadir Jilani supaya ia mengerjakan sembahyang fardu subuh yang dua rakaat itu. Kalau tidak, kalau
1: ini adanya seribu rakaat.
0: Seribu rakaat lagi kuruginya. Lagi tak kuruginya iblis. Tapi ya, tadi pun lihat bahwa sembahyang fardu ini yang ilal maktubah ini, sembahyang fardu yang ada waktunya ini tidak akan sama di qada walaupun beribu-ribu rakaat sebenarnya dari untuk satu waktu itu. Satu dari sebenarnya tidak ada sembahyang qada ni. Tidak ada apa. Tadi itu untuk ketani saja. Untuk ketani saja membayar kepada Allah SWT saja. Tadi cuba supaya Allah Taala tu mau menerima wah sembahyang yang tadi qada tu mau menerima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atau diantaranya lah, diantaranya jauh terpulang tu. Yeah. Balik semula dengan menangis tadi tu. Yeah. Menangis membaca Al-Quran lah umpamanya. Kadang-kadang tadi tak faham makanan tu. Tapi kita cuba katanya cuba untuk menangis juga. Sebagaimana berkata Imam An-Nawawi. Ianya digalakkannya katanya ni menangis ketika membaca Al-Quran. Kata Imam An-Nawawi. Ataupun memaksa. Ini satu wanita ni. Memaksa diri supaya menangis bagi yang tidak mampu menangis. Karena tadi tak tahu maknanya. Tapi kalau tadi membaca benar-benar dengan khusyuk, walaupun dah tahu makna, boleh menangis. Tadi Imam An-Nawawi paksa untuk ketani menangis. Dengan sendiri itu, paksa saja. Kerana menangis ketika membaca Al-Quran itu merupakan salah satu daripada sifat fara'arifin. Ini orang-orang yang mengenal Allah SWT dan syiar hamba-hamba Allah yang soleh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 107 sampai 109 panjang pulang auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan dulu dah ayat Qurannya ni. Qul aminu bihi aw la tu'minu innallazina utul ilma min qabl idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil azqani yabkun anina wayazidhum khusyu'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu, sama ada kamu beriman kepada Al-Quran ataupun kamu tidak beriman, tidak menjadi hal dan masalah. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk sujud, yakni dalam keadaan hiba dan khusyuk, serta mereka menegaskan dalam sujudnya itu, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana, dan mereka segera tunduk sujud sambil menangis. Ini sedang Al-Quran menambahkan khusyuk kepada mereka tu. Jadi di sana dah.
1: Dan ada hadis Rasulullah. Inda ingat ya, sesat semua ada hadis ini sahih sama siapa perawinya. Katanya barang siapa yang menangis kerana takutkan Allah, niscaya matanya tu inda kan masuk neraka.
0: Betul.
1: Kita lupa hadis daripada siapa ni.
0: Okay. Ada satu hadis dulu. Sebelum itu ada satu hadis lagi sebelum saya lupa. Yang simple saja mengkali, tapi dapat dipahami insyaAllah. Iqra'ul Quran atau wabku fa in lam tabku fatabaku. Sama macam tadi ada dalam tadi yang Imam An-Nawawi, hujah Imam An-Nawawi itu, bacalah Quran itu dan menangislah kamu ketika membacanya. Dan jika kamu tidak menangis, paksalah diri supaya menangis. Kita lihat di sana dalam Sunan Ibnu Majah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tu ada menjelaskan cerita tu. Kemudian tadi ada diberitakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan masuk neraka seorang lelaki yang sering menangis kerana takut akan Allah. Sekalipun ya, jika berlaku susu kembali semula ke kantung susu itu, dan tidak akan berhimpun debu-debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Kita lihat ini sebenarnya daripada Jami' At-Tirmizi ini, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau kita menangis ini menunjukkan selalunya yang benar ini. Kalau sudah menangis satu kalau orang itu macam orang itu berlaku lain lah. Kalau selalunya lah bila sudah menangis memang ia timbul keinsafan. Memang timbul keinsafan, takutkan neraka Allah Subhanahu wa taala tu. Memang macam tu. Satu tah diberi keistimewaan arahnya ni. Kemudian ainani la tamassuhuman nar. Ini yang hajah tu tuan. Ainu bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis kerana takut akan Allah, dan mata yang berjaga malam kerana mengawasi musuhnya ketika berjihad di jalan Allah. Ini sebenarnya

0: Jami At-Tirmizi, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi kita ni lihat bahawa tangisan ini memang suatu yang unik. Kan jangan tangisan yang disebutkan di awal itu yang tipu atau ataupun ganya berpura-pura berbuat ah, tapi ini yang mana-mana. Tadi paksa menangis satu pun nangis yang benar
1: dari bukan, hati ya,
0: bukan menangis bukan menangis paksa tu, bukan menangis yang terpaksa pada semua, tapi benar-benar menangis tu. Cuba menangis lebih dalam baca Al-Quran itu. Itu dan sebagaimana Rasulullah SAW bukan dia yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan tipunya kata ni lah, tapi betul-betul lahir daripada hati dan sanubari kita, naluri kita ni sebagai manusia yang selalu tersentuh apabila suatu yang kita faham ataupun yang kita tidak faham, tapi kita ni menguatkan iman kita ni kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang takut macam neraka apa, memang tadi belum melihat kan, tapi kalau kita takut benar-benar takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh kita ni menangis tu. Kalau kita mengingatkan dosa-dosa kita ni, misalnya dalam sembahyang kita ingatkan dosa, kadang menangis kerana takut dosa tu, takut diazab oleh Allah SWT. Apa tadi pun menangis.
1: Ustaz, dalam masa 2 minit ya, untuk memberikan kesimpulan ya.
0: Wah, alhamdulillah, terima kasih kepada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi dalam tajuk kita ni pada kali ini, tangisan Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah SAW pernah menangis dalam sembahyangnya dan juga ketika mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan arahnya, ketika memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya dan untuk umatnya. Kadang-kadang Rasulullah ini dipentingkannya dulu umatnya. Menangis ketika kematian, berlaku kematian dalam keluarga ataupun para sahabat. Saya tadi anda sempat memberitahu bahawa
1: ketika
0: tahun duka cita di mana cucu-cucu Rasulullah juga Khadijah dan juga cucu Rasulullah sendiri yang meninggal, Rasulullah sendiri menangis, mengalirkan air mata. Normal. Kadang-kadang jangan dimurahi, kadang-kadang kena murahi wah. Jangan menangis sih, kamu mengalir air mata tu, jangan tekan. Kadang-kadang jenazah anunya siksa, anda tu normal. Yang dilarang oleh Rasulullah meraum-raum, menganu meronta-ronta, menguyak-uyak apa dan sumpah dengan teriak-teriak. Tapi kalau hanya menangis, mengalir air mata, walaupun dia gugur ke kain kapannya ketani, keluarga ketani itu, walaupun dia cuma itu, tidak ada masalah. Dalam satu normal kata Rasulullah sendiri pun menangis ketika cucunya, cucu-cucu Rasulullah meninggal, wafat, menangis juga Rasulullah di pengkuannya lagi apa dan seumpamanya. Menurut Imam Bayjuri, tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya karena kasih dan simpati kepada mayatan yang tadi, ada kalanya karena kebimbangan terhadap umatnya, dan ada kalanya karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada kalanya karena kerinduan dan kecintaan yang disertai perasaan hormat dan takut kepada Allah, yaitu ketika mendengar bacaan Al-Quran. Bila terima cuma itulah hanya katanya ni, bila katanya rindu ke apa, menangis juga kadang-kadang, benda ada apa-apa, tapi dengan sendirinya air mata tu mengalir. Jadi tadi digalakkan katanya untuk biasalah katanya mendengarkan bacaan Al-Quran apa dan seumpamanya ini, mudah-mudahan katanya sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akhirnya aku qul astaghfirullah nazim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur kerana meluangkan masa bersama saya dan juga audio pendengar kita dalam rancangan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, Ustaz.

0: daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.
1: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap

terhadap orang tuanya. Orang yang dalam perjalanan, yakni musafir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh. Seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang bertaubat. Orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاوه artinya bacaan. Maka sujud tilawah berarti sujud bacaan, yaitu sujud karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang biasanya ditanda dengan garis dan di penghujung ayat ditanda dengan simbol kubah masjid serta tertulis perkataan sajdah. Selain dari sujud tilawah, sujud ini juga dikenali sebagai sujud sajdah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang fadilat melakukan sujud tilawah, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka syaitan mengasingkan dirinya lalu menangis dan berkata, celakalah anak Adam telah diperintahkan untuk sujud lalu dia pun sujud. Maka baginya balasan syurga, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud namun aku enggan, maka balasan bagiku adalah neraka. Menurut pendapat jumhur ulama, hukum sujud tilawah adalah sunat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Nahl di atas mimbar. Maka ketika sampai pada ayat sajdah, baginda pun turun lalu sujud dan orang ramai juga turut melakukan sujud. Pada hari Jumat berikutnya, baginda membaca lagi surah berkenaan sehingga sampai pada ayat sajdah, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai orang ramai, sebenarnya kita tidak diperintahkan, yakni diwajibkan sujud tilawah. Tetapi sesiapa bersujud, dia telah melakukan yang benar. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak mendapat dosa. Adapun ayat-ayat sajdah menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah ayat ke-206 dari surah Al-A'raf, ayat ke-15 dari surah

Surah Ar-Ra'd ayat ke-50 dari surah An-Nahl, ayat ke-109 dari surah Al-Isra, ayat ke-58 dari surah Maryam, ayat ke-18 dan 77 dari surah Al-Hajj, ayat ke-60 dari surah Al-Furqan, ayat ke-25 dan 26 dari surah An-Naml, ayat ke-15 dari surah As-Sajdah, ayat ke-38 dari surah Fussilat, ayat ke-62 dari surah An-Najm, ayat pertama dan ayat ke-21 dari surah Al-Insyiqaq, dan ayat ke-19 dari surah Al-Alaq. Di dalam kitab Al-Majmu' ada menyatakan syarat-syarat sah sujud tilawah, iaitu pertama, suci daripada hadas kecil atau besar, dan juga suci daripada najis sama ada pada badan, pakaian dan tempat sujud. Kedua, menutup aurat. Ketiga, menghadap kiblat. Dan keempat, sujud sejurus selepas selesai membaca atau mendengar keseluruhan ayat sajdah. Jika ia sujud sebelum habis membaca ayat sajdah atau didengarnya, maka sujudnya tidak sah. Ada dua cara untuk melaksanakan sujud tilawah itu, iaitu ketika di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Sujud tilawah sunat dilakukan di dalam sembahyang, sama ada secara bersendirian atau berjemaah, sama ada pada sembahyang yang dinyaringkan bacaan, yakni jahr, atau pada sembahyang yang dibaca secara perlahan, yakni sir. Walau bagaimanapun, tidak wajib berniat untuk menunaikan sujud tilawah jika dilakukan di dalam sembahyang kerana ia sudah terkandung di dalam niat sembahyang. Sujud tilawah juga sudah dilakukan di luar sembahyang dan diwajibkan untuk berniat sujud tilawah. Kemudian diwajibkan juga bertakbir iftitah seperti takbiratul ihram di dalam sembahyang kerana ia merupakan syarat sujud tilawah. Di samping berniat di dalam hati, disunatkan juga melafazkan niatnya itu. Nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku melakukan sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Kemudian bertakbir sekali lagi untuk melakukan sujud tanpa mengangkat tangan. Setelah itu, apabila hendak bangun dari sujud, disunatkan juga bertakbir, dan setelah bangun dari sujud, di dalam keadaan duduk, hendaklah memberi salam tanpa bertasyahud. Ketika di dalam sujud tilawah, sunat hukumnya membaca zikir. Di antara zikir yang digalakkan membacanya ialah sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, telah sujud wajahku kepada yakni Allah zat yang menciptakannya, yang membentuknya dan yang membuka pendengarannya serta penglihatannya dengan daya dan kekuatannya, maka maha berkat yakni serta maha tinggilah kelebihan Allah sebaik-baik pencipta. Selain itu, harus juga membaca zikir yang biasa digunakan di dalam sujud sembahyang. Adapun bagi orang yang tidak melakukan sujud, walaupun dia suci daripada hadas, yakni di dalam keadaan berwudu, menurut Imam Al-Qalyubi, sujud tilawah boleh diganti dengan bacaan zikir. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji-pujian baginya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah itu Maha Besar. Zikir tersebut hendaklah dibaca sebanyak 4 kali kerana ia dapat menggantikan tempat tahiyyatul masjid, seperti mana yang terkandung di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sesungguhnya sujud, sama ada yang wajib ataupun sunat, adalah cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud mendidik kita bersikap rendah hati dan menjauhkan diri dari sikap sombong. Semakin banyak bersujud, maka jiwa bertambah bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar banyak bersujud, yang maksudnya berbunyi, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud kerana Allah. Sesungguhnya, jika engkau bersujud kerana Allah dengan satu sujud, Allah akan mengangkat darjatmu dengan sujudmu itu dan menghapuskan dosamu dengan sebab sujudmu itu. Hadis riwayat Muslim. Betapa mudahnya meraih pahala, iaitu dengan hanya bersujud kepada Allah Ta'ala semata-mata, dengan penuh keikhlasan dan kerendahan.

Demikianlah tadi audio dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Munajat Buat Keluarannya pada hari ini. Rancangan yang diterbitkan oleh rakan setugas Hajah Nur Hayati, dan ini merupakan rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam yang telah pun mengongsikan mengenai dengan zikir sujud tilawah, membawa kita ke pukul 6.38 pagi. Selamat pagi diucapkan buat audio pendengar di mana sebis kita berada pada pagi ini. Mudah-mudahanlah segala apa yang bisa kita rancangkan ataupun juga bakal bisa kita laksanakan pada hari ini, ini kita harapkan semua mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan dan juga berjalan lancar. Itulah apa harapan kita dan juga doa kita untuk kita mencapai kejayaan pada hari ini dan juga di hari-hari seterusnya.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.

0: on-demand VOD, dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTV Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTV Go, dan kami untuk kita.
2: Inilah Radio Brunei.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah SAW

0: SAW bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sudah pun pukul 7.23 minit pagi. Antara istiqamah yang paling berat adalah menjaga hati agar tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih rakan sekerja saya Haji Abdul Rahman menemani audio di salam subuh 4 hingga 7 pagi. Dan hari ini hari Sabtu 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 29 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Saya Jahayati bersama di Salam Doha hingga ke pukul 10 pagi. Tentunya semuanya dalam kebahagiaan, dalam keceriaan, dalam ketenangan jiwa, dan sama-sama kita mengharapkan reda Allah Subhanahu Wa Taala mengiringi perjalanan kehidupan kita. Dan kita bersama di Salam Doha kami bawakan dengan rancangan-rancangan telah pun disediakan. InsyaAllah pada pukul 7.30 minit pagi kita akan mendengarkan bersama rancangan Kuliah Mufti, Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri, menyusul bacaan surah Al-Waqi'ah pada pukul 8 pagi. Kita akan bersama dalam seruan suci 8.30 minit pagi, menyusul lagi 8.45 minit pagi tarikh Islam. Juga kita akan bersama dalam membaca Ratibul Atas pada pukul 9 pagi. Tazkirah Malam Munajat juga akan ke udara pada pukul 9.30 minit pagi. Dan di akhir pertemuan kita nanti, kita akan mengikuti bersama Lakastah Menghafal 9.45 minit pagi. Itu rancangan-rancangan telah pun disediakan di sepanjang pertemuan kita. Terus bersama kami di Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Mahfuzah untuk waktu ini.
2: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, "Likulli maqamin maqalun, walikulli maqalin maqamun." لكل مقام مقال ولكل مقال مقام. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Renungkan bersama pepatah Arab yang mendalam untuk kali ini. لكل مقام مقال ولكل مقال مقام لكل مقام مقال ولكل مقال مقام. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

Terima kasih rakan sekerja saya Harun dalam Mahfuzah untuk pagi ini dan membawa kita pukul 7.20, 7 minit pagi. Yang memandu ketika ini pandulah dengan penuh berhati-hati kemanapun haluan, semoga selamat sampai ke destinasi.